0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus.
2: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
3: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
2: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
3: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
5: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap. Itu akan pakai gampangan data Dukcapil maupun data di BI, di Ampres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
5: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sih diskusi itu?
4: Belum ya, masih terus belum.
5: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
5: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
3: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
6: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
7: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
6: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
3: Pemerintah kata Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
1: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum, agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
11: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
11: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
12: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
13: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
12: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
15: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Sipori, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar RRI, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca pada hari ini 10 September 2026 bersama Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan prakirawan Ando Prasetyo STR. Ando.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada malam hari, umumnya kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 35 km per jam. Perkiraan hingga gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian antara 1,1 hingga 1,6 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang dominan bertiup dari arah utara hingga timur serta memiliki kecepatan antara 18 hingga 48 km per jam. Selanjutnya masyarakat yang himbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah berada pada periode musim kemarau yang bertepatan dengan fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Kondisi tersebut yang mana dapat menyebabkan curah hujan semakin berkurang, cuaca menjadi lebih panas dan kering, serta angin yang cenderung lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya pasokan air bersih serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sampah secara terbuka, maupun membuang puntung rokok sembarangan. Apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sebelum meluas. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lymk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: hati merenung di tengah keramaian ku simpan sendiri.
1: Pendengar, sebelum kita ke lagu-lagu hiburan, tentunya di pagi ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda dari aplikasi Magma Indonesia, laporan aktivitas Gunung Api Awu Sangiha pada hari ini 10 September 2026. Secara meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara dan barat laut dengan suhu udara 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 sampai 74%. Secara visual, gunung jelas hingga kabut 0 sampai dengan 1. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 10 meter di atas puncak kawah. Sampai dengan sejauh ini, tingkat aktivitas Gunung Api Awu Sangiha masih berada di level 2 waspada, tetapi tetap ada rekomendasi juga yang dikeluarkan. Yang pertama adalah masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat juga di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangiha. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://2/2kalimagma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Untuk penyusun laporan, Didi Wahyudi Pernama Putra Bina. Sedangkan untuk sumber data, KSDM, Badan Geologi, PVMBG, serta Pos Pengamatan Gunung Api Awu.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tahuna di 10 September 2026. Sekali lagi untuk topik dalam dialog interaktif kita di pagi ini, yaitu antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sangiha. Sekali lagi, topik yang kami angkat dalam dialog interaktif di pagi ini yaitu antisipasi dan penanganan karhutla di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Sebentar kita akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber yang terkait dengan topik ini, pendengar RRI. Anda juga bisa ikut bergabung tentunya melalui line telepon 08125503809. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 08125503809, telepon biasa maupun juga boleh chat melalui nomor WA. Anda juga bisa chat tentunya di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena untuk dialog interaktif kami akan live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan YouTube RRI Tahuna Official. Ya, sementara menantikan narasumber di pagi ini, ada satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Anggota DPR RI Hillary Brigita Lasut SH LLM bersama BPJK Partai Demokrat merespon cepat kondisi darurat bencana kebakaran lahan di Gunung Awu, Kepulauan Sangiha, serta erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi nyata ini diwujudkan lewat penyaluran bantuan logistik, air bersih, obat mata, makanan cepat saji, hingga pembagian 25.000 masker KN95 dan KF94 secara gratis guna meringankan beban warga di tengah lonjakan harga masker. Selain membagikan bantuan kesehatan dasar, ia terus berkoordinasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk mendorong penanganan kebakaran lahan via jalur udara. Langkah ini diambil menyusul desakan masyarakat dan meluasnya titik api di kawasan Gunung Api Awu. Saat ini tim lapangan fokus mengumpulkan data serta dokumentasi valid dari warga guna memetakan titik api secara akurat, mempercepat pemadaman, kemudian menekan dampak buruk asap vulkanik bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami sekali lagi kembali hadir dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna. Dan seperti yang sudah kami informasikan sejak tadi, bahwa kita akan mengangkat topik antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sangiha, di mana untuk kebakaran hutan dan lahan saat ini memang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangiha yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 6 hari. Dan tentunya memberikan apresiasi juga kepada seluruh petugas ya, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, BPBD, pihak-pihak terkait, kecamatan, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat yang tentunya masih tetap berjuang di lapangan sampai dengan saat ini untuk memadamkan api. Semoga semuanya tetap sehat, selamat, dan diberikan kekuatan tentunya dalam menjalankan tugas. Nah, berkaitan dengan kebakaran ini tentu bukan hanya menyangkut lingkungan tetapi juga keselamatan dari masyarakat itu sendiri, termasuk warga masyarakat yang berada dekat dengan kawasan Gunung Api Awu Sangiha atau berada di kaki Gunung Api Awu Sangiha. Ada beberapa tempat tentunya yang berada tepat di bawah kaki Gunung Api Awu. Dua diantaranya adalah di Kendaha maupun juga yang ada di Tabukan Utara. Kita akan menggali bagaimana kondisi terkini saat ini, penanganan di lapangan, dampak terhadap masyarakat, serta sejauh mana kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan kebakaran meluas. Kita akan membahas bersama dengan narasumber terhubung saat ini by phone. Ada Camat Tabukan Utara, Bapak Marwan Nikiulu. Sekali lagi saat ini tersambung kami dengan Camat Tabukan Utara, Bapak Marwan Nikiulu. Selamat pagi, Pak Marwan. Selamat pagi.
1: Ya, halo.
0: Iya, Pak Marwan bisa mendengarkan suara kami dari studio?
1: Siapa yang ada suara?
0: Tidak ada suara.
1: Halo. Ya? Selamat pagi, Ibu yang ada suara ini.
0: Oh baik, nanti akan kami hubungi kembali pendengar RRI Pak Marwan Nikiulu selaku Camat Tabukan Utara. Sebentar juga pendengar RRI, kami akan bersama dengan narasumber yang lain yaitu Camat Kendaha Bapak Irwin Richter Sasiang SP. Pendengar RRI bisa ikut bergabung juga dalam dialog interaktif ini di line telepon 0812-5503-8009, telepon biasa bisa, melalui chat WA juga bisa, chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna juga bisa, karena kami live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna.

0: Baik, pendengar RRI, kami kembali terhubung dengan narasumber Camat Tabukan Utara, Bapak Marwan Nikiulu. Selamat pagi, Pak Marwan.
1: Selamat pagi, selamat pagi, Bu.
0: Iya, bisa mendengarkan suara kami dari studio saat ini?
1: Iya, boleh.
0: Oke, boleh. Baik, terkait dengan topik yang tentunya kami angkat di pagi ini, yaitu antisipasi dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sangihe. Kita tahu bersama Pak Marwan bahwa saat ini memang terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Api Awu Sangihe. Dan salah satu yang terdekat juga di kaki Gunung Awu adalah bagian Tabukan Utara. Seperti apa kondisi terkini sampai dengan sejauh ini, Pak?
1: Iya, jadi terima kasih, Bu. Selamat pagi. Jadi memang dari pantauan di lapangan sama dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, di hari keempat memang karena faktor angin juga, kemudian informasi lapangan juga berkembang, dia mengarah ke wilayah Tabukan Utara di hari keempat itu. Maka jadi hari kelima bersama dengan Forkopimcam kami itu melakukan patroli bersama untuk memantau langsung ke lapangan. Ini mulai dari Sarung Patung, Bahu, Kalekube, sampai ke Beha. Ya, paling kelihatan sekali dari Beha barangkali, karena malam hari memang terlihat terang. Kemudian di hari kelima kemarin kami melakukan upaya sama dengan Pak turun melakukan pendakian. Iya, begitu dulu sementara, Ibu.
0: Oke, apakah titik api saat ini masih terus bertambah atau sejauh ini sudah bisa dikendalikan?
1: Memang ada beberapa titik yang sampai kemarin kami turun pagi itu, karena kami turun ke lereng atau titik api bersama dengan jajaran TNI dan Polri, juga relawan dan masyarakat dari perangkat kampung Malap sama juga dengan kampung Beha, yang kampung-kampung yang terdampak. Titik api memang kemarin sampai dengan pagi itu kan sudah padam di jalur Beha itu yang mendekati Kedang itu. Tetapi sampai kami di lapangan kemarin itu di puncak titik api itu di jalur Kalekube. Yang di sebelah kirinya itu di lereng mengarah ke Beha itu menyala kembali. Padahal kemarin informasi dari tim relawan itu kan sudah padam. Kondisi ini disebabkan karena memang tidak dipadamkan dengan air barangkali. Karena padam dipadamkan dengan manual saja, dia masih berasap itu kan. Jadi memang dia tetap masih menyala ketika angin kencang lagi bertiup. Nah, itu di Medan ya agak susah. Itu dari pantauan kami langsung ke lapangan kemarin. Kemudian yang di sayap kanan itu, yang dia mengarah ke Mala. Di Mala itu ini di jalur Kalekube yang kami naik kemarin dari arah Kalekube. Hanya sampai dengan tadi malam dia masih terlihat api masih menyala. Itu sementara beberapa kali.
0: Oke. Kecamatan Tabukan Utara sekali lagi berada di kaki Gunung Api Awu. Sejauh mana kebakaran ini berpotensi berdampak terhadap masyarakat yang ada di Tabukan Utara?
1: Artinya yang kita jaga barangkali kalau dia nanti merembet sampai ke perkebunan dan pemukiman masyarakat. Tapi dari pantauan kami di lapangan memang masih belum menjangkau daerah perkebunan masyarakat, mendekati barangkali. Beha masih sekitaran 1,5 lah, tapi sampai dengan tadi malam dengan api terus menyala, mungkin dia sekitaran lebih kurang 1 kilo dia mendekati area perkebunan masyarakat. Tapi sampai dengan pantauan pagi memang belum menjangkau wilayah perkebunan. Itu yang barangkali nanti akan memberikan dampak kepada masyarakat yang kita jaga bersama, mengarah ke perkebunan masyarakat, dan tentu apalagi kalau dia tidak dapat dikendalikan mengarah ke pemukiman masyarakat.
0: Berarti masih, saya kira itu. Berarti masih belum sampai ke lahan perkebunan ya, karena memang mengingat kalau di bawah kaki Gunung Api Awu, masyarakat pasti memiliki kebun di seputaran kaki Gunung Api Awu. Apakah memang sampai sejauh ini belum ada laporan masyarakat terkait dengan kerugian misalnya yang ditimbulkan akibat kejadian ini?
1: Belum, Bu. Belum ada, Bu. Ini juga dari pantauan kami kemarin di lapangan yang kami naik dari jam 10, setengah 11 lah, bersama dengan Pak Kapolsek, Pak Ramil, sampai di Puncak, dan kembali sore harinya malam jam 6 kemarin ke Belai. Jadi memang sampai dengan saat ini juga belum ada laporan dari pemerintah kampung yang terdampak. Kami masih tetap memantau, jadi masih belum terjangkau sampai ke perkebunan masyarakat. Dan memang kalau melihat medan yang ada di atas, memang kita hanya bisa berupaya sebisa mungkin, tapi harus dengan air untuk saya kira begitu dulu sementara, Bu.
0: Adakah kendala-kendala yang tentunya dihadapi oleh personil untuk memadamkan api ini?
1: Ya, kendala pertama tentu medan yang begitu begitu tinggi curam, sehingga memang kemudian angin di atas itu kan kuat, Bu. Kemarin saja kita itu dapat memadamkan itu hanya di tengah saja itu, tapi sementara di lereng sebelah kiri itu api menyala begitu besar, Bu. Ini tidak bisa. Tidak bisa dipadamkan dengan manual itu yang mengarah ke bawah, begitu juga dengan yang di sayap kanan itu di puncaknya kami itu jalur Kalekuba. Kami melakukan pendakian dari Kalekuba itu juga besar sekali apinya itu. Sulit untuk dipadamkan, apalagi dia medannya yang ada di lereng. Yang bisa tim relawan lakukan itu memangkas pohon yang ada sehingga dia untuk menghambat api yang menyala besar. Saya kira itu, Bu.
0: Apa hal yang paling dibutuhkan tentunya untuk memadamkan api khususnya di wilayah Tabukan Utara pada saat ini sesuai dengan pantauan langsung dari pemerintah kecamatan itu sendiri?
1: Jadi melihat kondisi lapangan memang itu harus dengan bantuan udara, Bu, water apa namanya itu,
0: bombing.
1: Iya. Tapi kalau dengan manual saya kira agak tantangannya itu besar sekali, Bu, juga keselamatan dari tim yang lakukan pendakian ke atas.
0: Sampai sejauh ini ada berapa personil yang di wilayah Tabukan Utara yang tentunya ikut memadamkan api di kawasan Gunung Api Awu Sangiha ini?
1: Iya, kemarin kami turun dengan sejumlah personil lebih kurang 50 orang lebih bersama Pak Kapolsek, sama Bandan Ramil, kemudian Wawulau Kampung Mala bersama perangkatnya, kemudian didukung juga dengan relawan masyarakat yang ada di Kampung Mala, Likuang, kemudian juga ada juga yang dari Kampung Beha, relawan Beha, lebih kurang itu ada 50 orang lebih, Bu. Dan hari ini juga mungkin karena melihat kami sudah turun juga, dari masyarakat juga ada yang sudah bergerak juga untuk naik. Pagi ini terpantau dari Kampung Bahu, tim relawan apa namanya itu, Berantas atau apa namanya itu, sekarang melakukan pendakian. Saya kira itu.
0: Jika kebakaran kembali terjadi ya atau meluas sebagai skenario terburuk tentunya, apakah Tabukan Utara sudah siap dengan skenario penanganan dan juga perlindungan masyarakat?
1: Ya itu, makanya sampai dengan saat ini kita tetap juga siaga, mengimbau kepada pemerintah kampung dan jajaran, khususnya untuk kampung yang terdampak, yang kelihatan dekat Beha, Kedang, terus memantau pergerakan apinya itu, Bahu, Kalekuba, hingga Sarung Patung, wilayah Kalasungu sana itu.
0: Kemudian
1: kita yang kita antisipasi tentu, terutama tentu kalau dia sudah mengarah ke ya, keadaan memburuk barangkali, tapi mudah-mudahan kita berdoa masih bisa teratasi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tetapi bila memang ada skenario terburuk sampai ke pemukiman warga, adakah pemerintah kecamatan sudah menyiapkan titik atau lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul atau evakuasi masyarakat jika kondisi semakin darurat?
1: Iya, yang paling dekat kemarin ya memang kita siagakan kan kemarin posko di Kampung Beha, kemudian di Gedang. Gedang itu ada, tapi kemarin dari pantauan kami juga dengan kepala lendongan Gedang, kepala ledak Gedang, memang masih jauh dari perkebunan, lebih kurang 1,5 lah, sampai dengan kemarin hari kelima itu.

0: yang dilakukan oleh tim relawan, dukungan yang paling sangat diharapkan, dan itu minimal dukungan logistik lah. Seperti itu, Ibu. Dan kemarin alhamdulillah memang ada dukungan logistik dari MBG yang dropping ke Kampung Beha kemarin itu. Kebetulan kami sampai dengan jam 6:30 baru bubar dari turun pendakian di Kampung Beha. Jadi ada dukungan logistik. Itu barangkali yang paling sangat diharapkan juga oleh masyarakat dan relawan yang melakukan upaya pemadaman di TKP. Itu saya kira, Bu.
1: Pak Camat, kalau berbicara terkait dengan masyarakat, sampai sejauh ini apakah masyarakat sudah merasakan misalnya asap sampai ke pemukiman warga atau seperti apa, Pak?
0: Jadi kalau dampak dari asap saya kira masih jauh dan belum merasakan saya kira, Bu. Kalau asap-asapnya kan ada di atas puncak sana, itu belum sampai ke pemukiman barangkali. Okay. Itu yang boleh disampaikan.
1: Baik, yang terakhir, Pak, imbauan Bapak kepada masyarakat yang tentunya tinggal dan beraktivitas di sekitar kaki Gunung Api Awu Sangiha, silakan.
0: Iya, imbauan kami tentu masyarakat tetap tenang di tengah upaya daripada pemerintah daerah, juga pemerintah kecamatan, sama jajaran dan relawan yang tengah berupaya saat ini, tenang, jangan panik, jangan termakan dengan isu-isu hoax yang ada di lapangan. Tentu kita tetap mengupdate informasi dari pemerintah daerah, karena sampai saat ini masih, saya pikir masih dalam terkendali saya kira. Dan himbauan kepada masyarakat tentu siaga dan waspadai, jika keadaan memburuk tentu kalau dia akan mengarah ke pemukiman masyarakat, kalau keadaan skenario-nya semakin memburuk banget.
1: Tetapi tentunya pemerintah kecamatan tetap waspada ya, dan juga siaga terkait dengan kejadian ini.
0: Iya. Okay. Jadi kita bersama dengan Pak Jajaran Perkopimca, Pak Kapolsek dan Rabil terus berkoordinasi untuk memantau di lapangan, melakukan patroli, Jajaran TNI, Polri, sampai tadi malam juga tetap melakukan patroli pemantauan. Saya kira itu Bu dari kami.
1: Baik, kita berharap bersama bahwa hal ini cepat teratasi ya Pak, sehingga tentunya segala hal yang tentunya kita tidak inginkan bersama tidak terjadi untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangiha. Sehat-sehat terus Pak Camat dan juga semua yang tentunya bertugas untuk memadamkan api di kawasan Gunung Api Awu Sangiha.
0: Iya Bu, kita berharap bersama dan saya juga mohon dukungan masyarakat, untuk tokoh agama juga barangkali bisa sama-sama kita berdoa, jemaat, kemudian masyarakat juga bantu dengan doa, siapa tahu 1-2 hari ini boleh turun hujan, itu yang bisa menyelamatkan barangkali.
1: Oke. Okay.
0: Saya kira begitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Camat sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna, Pak Camat Tabukan Utara, Bapak Marwan Niki Yulu. Terima kasih untuk waktunya dan selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, kalau tadi kita sudah bersama dengan Camat Tabukan Utara, Bapak Marwan Niki Yulu, sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Tahuna saat ini. Camat Kendaha, Bapak Irwin Richter Sasiang, selamat pagi Pak Irwin.
2: Ya, selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa ya, walaupun ya, memang sibuk agendanya ya beberapa hari terakhir ini, tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesediaannya di dialog interaktif pagi ini. Baik, Pak, kalau kita berbicara terkait dengan topik dan juga dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan kaki Gunung Api Awu Sangiha, di mana Kecamatan Kendaha ini berada persis di kaki Gunung Api Awu Sangiha, sampai sejauh ini bagaimana kondisi terkininya?
2: Ya baik, Kecamatan Kendaha tentu dia di tengah yang diapit oleh Kecamatan Tabukan Utara dengan Kecamatan Tahuna Barat. Jadi kami di tengah.

0: Di api ini awalnya berasal dari wilayah Tahuna, Tahuna Barat, dan dia menjalar ke wilayah Kecamatan Kendahe, kemudian lanjut ke Tabukan Utara. Jadi kami sebagai pemerintah tentu melihat situasi dan kondisi keadaan kebakaran ini awalnya berasal dari Tahuna, kami lintas koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Sejauh mana pemerintah kabupaten memberikan instruksi kepada kami, pemerintah kecamatan, untuk mengamati alur api ini akan menuju kemana. Sehingga kami pemerintah kecamatan, saya selaku camat, melakukan rapat koordinasi dengan Forkopincam Kecamatan Kendahe, yaitu Kapolsek dan Ramil dan instansi teknis lainnya, untuk menyikapi keadaan kedaruratan tentang kebakaran ini. Sehingga Pak Bupati melalui Pak Sekda menginstruksikan kepada kami para camat untuk menggiatkan siaga, untuk menyiagakan kami bersama dengan masyarakat yang ada. Dan lintas koordinasi Forkopincam ini tentu terbangun begitu baik, sehingga antusias masyarakat Kecamatan Kendahe, mulai dari Kendahe 1, Kendahe 2, Talawi, Tarian dengan Pemperangan serta Monsawang, masing-masing membentuk relawannya. Relawannya ada di kampung masing-masing. Pertama memantau, relawan ini memantau titik api ada di mana.
1: Kalau di Kendahe sendiri ada berapa banyak relawan di sana, Pak?
0: Jadi setiap personil. Personilnya ini tidak terhitung karena tiap hari bertambah. Jadi awalnya hanya dengan jumlah 10 orang, ini sudah bertambah-bertambah. Awalnya relawan kecil ini memantau titik api, kemudian relawan ini akan kembali melaporkan kepada pemerintah kampung bahwa titik api ada di titik yang ada, misalnya contoh sebelah utara dari kampung ini atau sebelah timur. Sehingga tujuan relawan ini memberikan informasi sedetail mungkin kepada pemerintah kampung dan pemerintah kecamatan agar menggerakkan relawan menuju titik lokasi api itu sudah benar-benar terpantau dengan jelas. Dan tentu saya selaku camat kemarin kami naik ke puncak mini, dan kami memang bertarung dengan api kemarin ya, dengan masyarakat personilnya 40-an orang relawannya. Dan tentu ada beberapa titik api yang kami bisa padamkan. Dan melihat topografinya Kecamatan Kendahe, lereng dan curang, tentu berisiko tinggi sehingga kami tidak mampu menuruni lereng yang begitu terjal. Yang kami bisa lakukan yaitu pengamanan daerah-daerah yang dilewati api untuk masuk ke wilayah perkebunan rakyat. Dan di Monsawang, laporan terakhir sampai tadi pagi mereka bisa memadamkan api, relawannya Monsawan dan relawannya Pempelarang, yaitu terdiri dari pemerintah kampung dengan masyarakat dan juga tokoh-tokoh agama juga ada yang ke atas ke tempat untuk pemadaman api serta anggota Polsek maupun Koramil. Jadi tentu di sini saya selaku camat akan berkoordinasi dengan dinas teknis kehutanan, karena saya memantau langsung di lokasi, karena ini areal kawasan hutan lindung, otoritas tertinggi ada pada dinas kehutanan. Dan kami memohon kiranya nantinya diberi kesempatan kami akan melakukan tindakan pemotongan pohon-pohon untuk memutuskan rantai mata api. Dan untuk melakukan itu perlu harus lintas koordinasi karena kewenangan mereka, sehingga kami tidak bisa saling menyalahkan di kemudian hari. Dan langkah ini nanti saya akan ambil habis dialog ini, akan mengunjungi dinas kehutanan, UPT dinas kehutanan, untuk memohon kiranya diberi kesempatan atau diberi keputusan kepada kami untuk mengambil langkah itu. Berarti ada yang pohon yang terkorbankan untuk memutuskan rantai api ini. Jadi memang ini yang harus perlu kita pahami bersama, bahwa api ini apabila kita ambil langkah dengan hanya mematikan itu tanpa melakukan pembebasan areal pohon-pohonan kurang lebih 10 meter atau 15 meter, maka api itu akan tetap menjalar. Dan saya sudah sampaikan kepada relawan maupun masyarakat, jangan melakukan penebangan-penebangan sebelum saya berkoordinasi dengan kehutanan. Karena ini kan milik Dinas Kehutanan, karena kawasan hutan lindung. Kalau itu adalah milik masyarakat perkebunan, masyarakat ya tentu kita bisa saja mengambil langkah untuk penebangan. Tapi karena ini kawasan hutan lindung, otoritasnya ada di Dinas Kehutanan, yaitu UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentu saya selaku camat tentu juga pada pagi hari ini sangat menghimbau kepada para masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentu kita mari bersatu, tidak perlu saling menyalahkan, karena daerah ini dibangun dengan kebersamaan, bukan karena sindiran atau cacian atau singgungan. Karena satu kata saja bisa menyayat hati masyarakat. Saya berharap tentu sebagai pemerintah Kecamatan Kendal, kami butuh dukungan doa dari daerah-daerah yang tidak terkena dampak. Tentu bukan dukungan saling menyerahkan. Dan ini sangat ironis bagi kami, dan kami tentu memantau Facebook maupun dari media-media yang lainnya. Itu kok terjadi singgung-menyinggung. Sebenarnya kita bangun kebersamaan. Kami yang terdampak butuh dukungan doa. Butuh dukungan doa bagi seluruh masyarakat Sangihe untuk memulihkan ini. Jadi tentu sekali lagi saya membawa nama relawan dan juga nama masyarakat dan juga nama pemerintah, memohon kepada para masyarakat yang ada di luar yang tidak tahu tentang keadaan yang ada kepada kami, tentu hentikan untuk sindir-menyindir. Karena pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik apabila sindir-menyindir ini tetap dilakukan. Dan tentu pemerintah tidak punya niat untuk membiarkan masyarakatnya. Jadi tentu ini menjadi catatan kita bersama, bahwa kalau seandainya kita bersatu dengan doa, doa dan kerja, saya rasa itu semua bisa kita lewati. Tidak ada yang mustahil apabila ini kita lakukan bersama-sama.
1: Baik, Pak Irwin, Pak Camat, apakah pemerintah Kecamatan Kendal sudah memiliki peta wilayah yang paling rawan terdampak apabila kebakaran ini meluas?
0: Baik, tentu kami ada relawan pemantau, jadi terdiri dua, relawan pemantau dan relawan untuk mematikan api. Tugas relawan pemantau melihat di titik-titik api di mana, dan itu disampaikan kepada posko umum, posko induk, bahwa titik api ada di seputaran sini.
1: Posko induknya di Kendal?
0: Di Kendal 2.
1: Oh, Kendal 2.
0: Jadi di areal mau masuk ke kawasan puncak mini. Dari posko induk ini akan menyebar informasi kepada posko yang ada di setiap kampung, bahwa ada titik api yang terlihat oleh para relawan berada di titik ini. Sehingga tentu kami menggunakan data yang akurat dari data para relawan yang memantau. Karena banyak juga gambar visual yang didapatkan dari foto zoom, sehingga membingungkan. Apabila data itu kami ambil untuk jadikan rujukan melakukan tindakan penanganan api ini, akan kebingungan. Maka kami di Kecamatan Kendal menggunakan dua relawan. Relawan untuk memantau api dan relawan untuk berjibaku untuk mematikan api. Jadi ini tugas ini terkoordinasi di bawah camat, dan camat akan meneruskan kepada Kapolsek dan Koramil dan kepada pemerintah kampung. Nah, ini yang kami lakukan selama ini, dan tentu wilayah kami masih hijau, tapi tentu tidak berbangga dengan hijaunya yang masih kami bisa tahan, tapi tentu kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga api ini tidak masuk ke areal-areal yang pemukiman apa perkebunan masyarakat.
1: Berarti belum masuk sampai di perkebunan kalau di wilayah Kendal?
0: Belum. Jadi ini masih sekian kilo dari wilayah perkebunan. Jadi kami bentuk pos 1, pos 2 sampai pos 4. Jadi pos 4 itu adalah pos terakhir, pos 3 terakhir perkebunan. Pos 4 adalah pos bertahan bagi relawan untuk menahan api dengan cara membersihkan alang-alang yang ada di seputaran pos 4. Jadi pos bertahan kami adalah pos 3. Jadi apabila pos 3 ini, antara pos 3 dan pos 4 ini, api akan menjalar, maka kami akan menebang semua pohon-pohon yang ada agar supaya tidak akan menjalar lebih ke dalam, ke perkebunan rakyat. Mungkin seperti itu.
1: Apakah sudah ada komunikasi dengan masyarakat terkait kemungkinan terburuk yang harus dilakukan apabila terjadi perluasan kebakaran ini, Pak
0: ya, Irma? Baik, jadi saya selaku camat, saya sudah memberitahukan melalui pengeras suara patroli kepolisian Polsek Kendahe bahwa menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu perintah pemerintah, karena kami pemerintah kecamatan itu pun memberikan informasi harus sedetail mungkin agar tidak ada menjadi kepanikan. Jadi ketika terjadi pengepungan api di wilayah kami, maka kami akan melakukan evakuasi masyarakat ini ke tempat titik yang aman. Jadi kalau Kendah itu terkelilingi api, akan turun ke daerah Maselihe, dan dari Kalasuga itu akan masuk ke jalur-jalur apa evakuasi jalan, maka memang Kendah itu terkepung. Jadi mau tidak mau masyarakat akan dievakuasi. Tapi itu pun kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Forkopinda seperti apa langkah nantinya apabila itu pun terjadi secara meluas.
1: Atau mungkin ada tempat-tempat kumpul, titik-titik pengungsian misalnya ya, kalau kebakaran itu meluas.
0: Kalau kebakaran untuk mengungsi itu sangat kecil, okay. Karena ini kan api, beda dengan air. Kalau air kan kita bisa bertahan di daerah ketinggian atau tsunami, tapi kalau api tidak mengenal dataran rendah dan tidak mengenal dataran tinggi. Dia akan menjalar seperti cincin. Ya, ketika dia terkepung, maka akan sulit akan keluar untuk bertahan, atau sulit untuk bertahan, tapi harus kita keluar dari zona yang ada. Jadi titik kumpulnya bukan dalam arti harus di tempat ini, rumah ini, atau di kebun ini, karena api tidak mengenal itu. Jadi mungkin langkah preventif dari pemerintah kecamatan akan berkoordinasi kepada pemerintah kabupaten, apakah masyarakat akan kita angkut bawah di keluar dari wilayah kecamatan untuk sementara atau seperti apa. Apabila itu pun yang ditanyakan oleh
1: skenario terburuk tadi ya.
0: Skenario terburuk ditanyakan oleh terempi wawu ini. Jadi saya selaku camat tentu melihat keadaan, apabila skenario terburuk yang terjadi, kami akan evakuasi keluar dari kecamatan, terlebih khusus itu kaum perempuan dan anak-anak serta balita.
1: Lansia begitu ya.
0: Jadi itu yang kami akan lakukan protapnya.
1: Sejauh ini seperti apa kesiapan personil, kendaraan, sumber air, kemudian peralatan pemadam saat ini, apakah sudah memadai untuk menghadapi kebakaran di kawasan Gunung Api Awu ini? Ataukah menemui kendala-kendala yang lain juga?
0: Ya, kalau kendala kan banyak. Kalau saya mau utarakan satu persatu, waktu ini kan tidak cukup.
1: Nah,
0: tapi yang ditanyakan tadi, ada enggak sumber air? Jadi kami menggunakan sumber sungai yang ada di kecamatan apa di kampung Kendah 2 yang melewati areal kebakaran ini, kami banyak sumber air. Sehingga air itu yang kami pakai menggunakan alat galon untuk dibawa. Jadi satu orang membawa 5 liter sesuai dengan kemampuan
1: relawannya,
0: masyarakat. Jadi setiap ke atas, jadi makanya kalau relawan ini mampu hanya pada pos 2, maka air itu ditinggalkan, nanti ada relawan dari pos 3 untuk mengambil, naik. Jadi kami menggunakan pos 1, 2, 3 sampai 4, jadi kemampuan relawan ini mengangkat itu tidak bisa kami paksakan, sehingga kami gotong royong. Jadi ada yang di pos 4 bisa turun ambil air, jadi ada pos 2 naik ke pos 3 atau pos 3 naik ke pos 4.
1: Baik, Pak Irwin, sebelum kita lanjut lagi dalam dialog interaktif, karena saat ini sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita masih sebenarnya masih akan lanjut dengan dialog interaktif, tetapi kita akan jeda dulu untuk mengikuti Indonesia Raya. Kami menghadirkan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam dialog interaktif bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita juga masih dengan Pak Irwin Sasiang selaku camat dari Kendaha. Pak, mungkin bisa dilanjutkan kembali terkait dengan bagaimana kesiapan dari personil kemudian juga sumber air tentunya untuk memadamkan api di kawasan Gunung Api Awu Sangiha ini.
1: Ya, baik, jadi kalau kemarin kami dari lokasi menuju puncak. Jadi ketika kami lewati ada sungai, jadi itu menjadi air suplai kami ke atas. Karena areal ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan, dia hanya dengan jalan kaki. Begitu juga di Talawit juga ada aliran pipa PDAM dan pipa kampung, air kampung, maka kami menggunakan sumber air itu untuk air untuk pemadaman. Begitu juga di daerah Mohon Sawang, mereka mengangkut dengan jalan kaki karena masuk ke daerah perkebunan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan atau alat pemadam kebakaran. Jadi mungkin itu yang kami lakukan di wilayah Kecamatan Kendaha. Nah, kemudian tentu berikutnya saya bangga dengan masyarakat saya. Sampai-sampai juga saya kemarin hampir menangis dan mereka dengan mengorbankan olahraga mereka demi untuk sekian ribu orang yang ada di bawah, tampak pun merasa takut. Jadi memang masyarakat ini luar biasa. Ini kan sebagai pemerintah saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi masyarakat saya melalui RR ini. Kenapa saya harus datang? Sehingga saya menyampaikan kepada semua khalayak bahwa dengan kekuatan masyarakat itu semua bisa. Jadi tentu dengan masyarakat ini berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan yang ada pada mereka, mereka yakin bisa melakukan ini. Jadi sekali lagi saya selaku camat tentu merasa bangga bahwa masyarakat saya selalu siaga untuk menjaga areal kami yang ada di wilayah Kendaha. Kemudian tentu kami pemerintah kecamatan, Pak Kapolsek dengan juga dari anggota Koramil langsung bersama-sama dengan masyarakat kemarin berjibaku dengan api. Sehingga saya katakan kepada Pak Kapolsek, luar biasa ini. Kalau dipikir secara logika manusia ini tentu sangat-sangat memang berbahaya. Tetapi dengan situasi dan kondisi dan kepercayaan mereka, titik api yang tadinya kami takutkan, kami bisa padamkan. Dan ini membuat kami, pengalaman hidup kami, karena baru ini
0: terjadi, ya,
1: seperti secara besar-besaran. Tapi pernah di tahun 70-an, tapi kami masih belum lahir, terjadi di daerah kami. Kami tidak tahu seperti apa orang tua kami dulu memadamkan api dengan kearifan lokal apa yang mereka pakai. Tetapi dengan semangat kemarin, ya tentu kami mampu menghentikan beberapa titik api. Tapi tidak semua titik api yang kami bisa hentikan. Dan saya ketika datang kemari, saya menyiapkan relawan lagi untuk pergi. Karena relawan pemantau menelpon kami melalui apa, menginformasikan kepada kami melalui HT bahwa ada titik api yang mereka masih lihat di seputaran arah timur dari Puncak Mini. Sehingga kami menyiapkan relawan lagi tadi untuk pergi ke lokasi itu dengan membawa gelong air. Jadi setiap relawan membawa gelong air. Dan juga saya berterima kasih kepada pemerintah kampung Kendaha 2 juga dan pemerintah Kampung Gadak 1 DP ibu-ibu dan itu menyiapkan makanan bagi para relawan sehingga ketika relawan akan naik mereka catat namanya kemudian diberikan bekalnya dan ketika kembali juga dicatat. Jadi mereka mencatat semua jumlah personil orang yang ke atas ke puncak dengan tujuan agar supaya bisa diketahui berapa orang yang ada di pusaran di atas. Dan ketika kembali mereka juga akan melaporkan. Jadi tentu luar biasa ini yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Kendah 2, pejabat Kapitalan Kendah 2 sehingga protap yang dilakukan ini memang betul-betul memang menjaga keamanan masyarakat akan pergi. Jadi kami tidak mengizinkan masyarakat pergi tanpa memberitahukan. Jangan sampai dia tidak tahu aturan yang harus dilakukan di atas, maka akan bisa membingungkan para relawan yang ada di atas. Jadi sesuai dengan SOP yang sudah diberikan kepada relawan. Jadi titik kumpul kami ada di, kalau di Kendah 2, di pos 3, di briefing lagi di situ ketika masuk ke areal kebakaran, maka ada briefing sedikit situ untuk penjelasan.
0: Sebelum melaksanakan tugas ya, berarti.
1: Jadi itu pos 3 adalah pos pertahanan kami. Jadi ada pos 3 di situ, ada tenda kecil dibangun untuk setiap orang yang akan maju ke sana, ke titik api itu akan diberikan penjelasan-penjelasan. Dan tentu kami juga menyiapkan alat tradisional berupa tengkorak untuk memberitahukan apabila kami terkepung api. Jadi masyarakat bisa akan mundur ke pos 2. Jadi kami menggunakan SOP-nya seperti itu. Makanya kami membangun pos-pos. Jadi awalnya waktu 3 hari lalu kami pemantauan di api di pos 5. E6. Kemudian kemarin kami naik, dia sudah ada di pos 5. Jadi kami di pos 4 bertahan di situ. Sehingga masih ada beberapa titik api yang kami bisa padamkan.
0: Oke, yang paling dibutuhkan oleh relawan saat ini apa itu, Pak? Kalau mungkin dari segi makanan tadi sudah disiapkan di Kendah 2, apakah masker misalnya atau sepatu atau seperti apa, Pak?
1: Baik, jadi memang kalau dilihat itu memang boots. Karena boots. Memang ya sepatu boots karena ini kan yang kita injak adalah bara api. Sehingga kemarin mereka menggunakan sepatu biasa. Jadi kalau ada sepatu boots supaya keamanan kaki itu
0: terjaga ya.
1: Terjaga. Kemudian juga kalau ada sarung tangan karena kan api. Jadi kalau ada dua itu untuk bisa digunakan bagi relawan yang ada di atas. Karena saya pantau langsung itu api ada yang di bawah dan juga ada yang di pohon-pohonan. Ketika dia memegang segala peralatan ketika kena tidak ada sarung tangan maka dia berdampak pada keamanan yang ada yaitu tubuh atau kaki.
0: Resikonya. Ya pasti akan juga terkena tangan ya.
1: Dan tentu dukungan yang perlu kami minta adalah doa. Tentu doa seluruh masyarakat Kabupaten Sangihe atau orang-orang Sangihe yang ada di luar mendoakan daerah ini. Terlebih khusus daerah kami Kecamatan Kendahe agar semua diluputkan. Baik. Jadi ada dua yang saya minta, yaitu pertama yaitu tentang doa. Karena doa bisa mengubah segalanya.
0: Baik.
1: Kemudian tentu kalau yang saya sampaikan tadi sepatu boots dan juga sarung tangan.
0: Masker
1: tentu ada juga yang kami terima dari bantuan dari para donatur berupa masker, air mineral, dan juga ada snack. Roti dan juga ada super mie. Dan itu pun ketika posko induk semua mencatat dari mana pemberi.
0: Dari mana kira-kira, Pak?
1: Jadi ada dari pintu ada yang relawan yang dari Tahuna, pintu alam, mereka juga memberikan edukasi kepada relawan kami dan juga memberikan bantuan mineral, ada
0: logistik
1: juga dari
0: ya
1: logistik, ada dari pemerintah daerah, ada juga dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial yang mengirimkan kami mineral, dan juga ada dari Kecamatan Menganyi itu dari Kampung Karatung yang tadi malam kami terima mineral bersama dengan roti. Jadi memang tepat ini roti memang karena dia ringan.
0: Praktis ya.
1: Ya praktis. Jadi terbawa di apa di
0: mudah dibawa juga.
1: Sehingga ketika berjibaku dengan api ada di dalam tas, ketika lapar mereka bisa makan. Jadi ada beberapa yang kami terima yang ada di bawah dan saya sudah sampaikan kepada pos induk itu dicatat dari mana jumlahnya, berapa, dan apa jenisnya, kan itu menjadi pertanggungjawaban kita kepada pihak-pihak yang sudah memberi bantuan.
0: Baik.
1: Sehingga ketika selesai apabila bencana ini, ya tentu kami pemerintah kecamatan akan mengirim ucapan terima kasih. Okay. Baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang sudah membantu kami.
0: Baik Pak, terkait dengan relawan, ini ada yang masuk melalui WA, chat di WA. Saya Miftah dari Tapuang, turut prihatin dan sedih atas kebakaran yang terjadi. Saya orang awam, Bapak, ada informasi juga yang tersebar di Facebook seperti ini. Dibutuhkan relawan sebanyak-banyaknya di Kendah via Kakewang, dikarenakan api sudah di pos 4. Apakah betul informasi ini? Dan kalaupun kita ingin menjadi relawan, bagaimana kita bisa menjadi relawan misalnya? Perlu membawa apa saja Bapak dan bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Kemudian ada satu lagi ini Pak dari Facebook Persatu RRI Tahuna, supaya sekalian dijawab ini ya Pak Camat. Ada Bapak Arif Yanis, sebaiknya di-share nomor HP Korlap setiap posko yang bisa dihubungi agar mudah untuk menyalurkan bantuan ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau dengan kendaraan pengangkut bahan-bahan bantuan. Itu Pak Arif Yanis. Ada satu lagi ini yang baru masuk Pak. Ada Gambate Asril. Dalam wilayah kepulauan, keterlambatan dapat menjadi persoalan besar. Karena itu pencegahan harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaporan asap dan diberi edukasi tentang bahaya pembakaran terbuka. Jika kebakaran terjadi, penanganan harus cepat terkoordinasi dan mengutamakan keselamatan manusia. Standar kesiapsiagaan Sangiha harus menyesuaikan tantangan geografisnya. Negara harus hadir sebelum api menyala. Sebab ketika hutan menjadi abu, rapat evaluasi tidak mengembalikan pohon, anggaran tidak memulihkan ekosistem, dan permintaan maaf tidak menghapus kerugian masyarakat. Api tidak menunggu rapat, asap tidak menunggu surat perintah, dan bencana tidak mengenal birokrasi. Kini waktunya pemerintah membuktikan bahwa kesiapsiagaan Karhutla Sangiha bukan sekedar slogan. Itu beberapa yang bertanya kemudian juga menjadi masukan tentunya. Silakan Pak.
1: Ya baik Camat. Memang kalau Pak Gambate Asri ini adalah sahabat saya.
0: Okay.
1: Dulunya, jadi luar biasa masukannya bagi kami sebagai pemerintah. Tentu apa yang disampaikan beliau ini sangat tepat. Jadi bahwa pencegahan itu penting, sehingga apabila kita melakukan segala tindakan itu, pencegahannya itu bisa memutuskan rantai api ini. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Gambate Asri itu tentang lintas koordinasi, memang ini arealnya karena kawasan hutan lindung. Jadi memang butuh, sebagai pemimpin saya sebagai camat perlu koordinasi ke sana, apakah bisa. Kalau memang itu tidak ada undang-undangnya, ya tentu kami sudah tidak menunggu lagi koordinasi kami babat untuk menyelesaikan semuanya. Tapi ya tentu api masih pada kisaran sekian kilometer dari perkebunan, karena pada pos 4. Pos 4 tadi, benar tadi. Sehingga apabila hari ini memungkinkan, maka kami akan babat semua semak-semak ataupun pohon-pohon yang ada di situ untuk kepentingan pemadaman api. Begitu juga bagi relawan Tapuan, memang kami sangat butuh relawan.
0: Pak Miftah tadi ya, Pak Miftah di Tapuan.
1: Ya kami
0: Miftah dari Tapuan.
1: Iya, kami butuh relawan. Tapi tentu relawan yang paham tentang situasi dan kondisi geografis kami. Jadi kami beda dengan daerah yang lain karena geografis kami yaitu
0: tantangannya itu ya, geografisnya ya.
1: Jadi tantangannya medannya itu curam, sehingga butuh orang yang punya keberanian untuk naik ke atas. Jangan sampai relawan ini akan kendur dan membawa berita yang nantinya akan mengendurkan semangat yang ada di relawan yang lainnya.
0: Kemarin Pak, sebelum dilanjut, ada juga masyarakat yang menyampaikan informasi, dapat informasi dari masyarakat, jangan sampai relawan yang ke atas justru bukan membantu, tetapi justru hanya konten, menjadi video konten, begitu, bukan membantu memadamkan api, tetapi hanya menjadi sebuah konten di media sosial saja.
1: Ya. Baik, jadi lanjut tadi dengan relawan dari Tapuang, ya tentu kami minta relawannya ini harus safety, harus ada peralatan yang dia miliki, yaitu itu yang seperti saya katakan tadi, agar supaya karena nyawa ini sangat penting. Mereka okelah membantu kami, tapi ketika mereka menjadi korban karena situasi dan kondisi yang ada pada wilayah kami, ya tentu kami akan merasa juga terbeban. Jadi apabila ada yang berdatangan, kami punya pos induk yang ada di pinggir jalan di daerah Kakewan, jalan ke menuju air terjun Surah. Situ ada pos induk keluarga semalam, rumah panggung.
0: Berarti masih, betul ya Pak, masih membutuhkan ya tetap ya, relawan saat ya, ini masih buka
1: jadi
0: kesempatan.
1: Jadi kami membutuhkan relawan ini tentu dengan menggunakan SOP yang kami sudah siapkan yang ada di bawah. Jadi bukan relawan langsung masuk. Jadi relawan
0: langsung
1: datang,
0: naik begitu ya.
1: Relawan harus datang dulu ke pos induk, mencatat berapa jumlahnya. Kemudian mereka akan diantar oleh relawan kami untuk menuju pos 1 sampai dengan pos 4. Jadi kami tentu tidak menolak, tentu kami tetap menerima, tapi tentu relawan yang sudah siap pakai. Jadi minimal misalnya dia bisa bawa 1-2 liter air yang ada untuk ditambahkan kepada relawan yang ada di pos 4. Jadi minimal dia bisa membawa air, apakah di kemasan botol, apakah di gelong, untuk di membantu kami relawan yang berjibaku dengan api yang ada di pos 4.
0: Berarti titik kumpulnya tadi di pos
1: induk yang ada di pinggir jalan.
0: Pinggir karena, jalan ya, ke pos 4 atau ke pos 3 itu kira-kira berapa jaraknya itu, Pak? Supaya ada gambaran juga untuk relawan
1: kurang
0: ya.
1: Kurang lebih 3-4 kilo.
0: 3-4 kilo ya, luar biasa ya.
1: Jadi
0: jauh juga.
1: Memang cukup jauh. Jadi tapi tentu ada jalan menuju ke pinggiran sungai baru dia menanjak. Jadi di itu pos induk itu ada di pinggir jalan dan tentu ada dari kepolisian dan tentara juga situ piketnya dan bersama relawan lainnya. Ketika ada relawan dari luar kecamatan Kendahe ingin bergabung, maka kami akan mencatat sehingga kami bisa memantau, sebagai pemerintah bisa memantau berapa jumlah orang yang ada di sana, berapa yang bertahan, berapa yang sudah keluar, sehingga kita teridentifikasi dengan benar, sehingga tidak menjadi kekhawatiran bagi pemerintah. Di mana ini orang-orang ini? Sehingga itu sangat penting. Pada hari ini saya menghimbau kepada para relawan, apabila ingin membantu kami, tentu kami ada pos induk, posko induk di sana, dan melapor di posko induk, dan ada anggota polsek atau koramil yang akan membawa ke pos 1. Nanti ada di pos 1 itu akan ada relawan kami untuk mengajari jalan, alur jalan menuju pos 2 dan pos 3 sampai dengan pos 4. Agar tidak mau kesasar karena banyak cabang-cabang jalan di perkebunan sehingga mereka akan kebingungan. Jadi sekali lagi ya tentu terima kasih bagi para relawan yang ada di telepon apabila ingin bergabung. Kemudian dari Pak Arif Yanis, ini kakak saya, ya tentu terambilan senior yang ada tentu walaupun dia di tahun tapi punya kecintaan terhadap kampung halamannya Kendahe. Tentu nanti saya akan koordinasikan yang ada di bawah karena kami akan ada baliho yang akan nanti kami akan tulis nomor yang akan bisa dihubungi agar supaya ini bisa terpantau.
0: Betul. Dengan atau juga bisa di-share di media sosial,
1: ya,
0: Pak.
1: Di media sosial, ya,
0: supaya lebih cepat juga.
1: Jadi kalau menggunakan nomor camat kan nantinya camat bingung mau terima laporan atau saya harus berpikir. Jadi nantinya saya akan bicarakan siapa yang nantinya akan nomornya bersedia diisi dalam media sosial. Karena tidak semua orang kan suka nomor HP-nya akan di-share.
0: Call tetapi, center ya.
1: Terima kasih, tapi ini Arif Yani tentu mengingatkan saya selaku camat untuk menyiapkan nomor kontak untuk apabila ada relawan dan ada juga para donatur yang akan membantu kami. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Arif, juga Pak Gabate tadi yang yang mengingatkan saya juga tentu dan memberikan semangat pada saya selaku camat. Kalau memang dalam keadaan darurat apapun bisa diperintahkan. Jadi saya paham beliau tentu dengan semangat luar biasa memberikan semangat kepada kami pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten untuk bisa menyelesaikan ini. Benar tadi disampaikan bahwa ketika terjadi itu rupa nasi jadi bubur. Semua itu tergantung dari sisi mana kita melihat bubur bisa bermanfaat. Ya. Dan tentu paling yang kami khawatirkan apabila api ini akan terus menyala ke bawah, dia selain terancam perkebunannya itu mata air akan terancam. Jadi kalau sampai mata air terancam, pohon-pohon yang sudah terbakar, maka tidak menutup kemungkinan air ini akan hilang. Jadi memang sangat tepat yang digambarkan oleh Pak Gabate Asri tadi.
0: Oke, baik. Kita sudah di menit terakhir kebersamaan dalam dialog interaktif. Pak Irwin, bisa saja ada hal-hal yang ingin disampaikan, himbauan juga kepada masyarakat. Silakan.
1: Ya, baik. Tentu pertama kami saya mewakili masyarakat Kecamatan Kendaha mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Bupati yang selalu proaktif memberikan dukungan kepada kami, baik pemerintah, masyarakat, untuk selalu bergotong royong. Dan tentu kami melihat dalam postingan ini beliau melihat secara langsung memotivasi kami. Karena pemerintah Kabupaten Forkopimda ketika naik ke puncak berarti menjadi suatu gambaran bahwa masyarakat harus juga bisa ke sana bersama-sama. Kemudian kedua tentu bagi para relawan yang sudah membantu kami ini beberapa hari ini, juga saya berterima kasih kepada mereka dengan kesederhanaan mereka, walaupun pulang jam 12 malam, jam 1, mereka sudah memberi yang terbaik bagi kami. Himbauan saya kepada masyarakat Kecamatan Kendaha, saudara-saudara saya, tentu tetap tenang, tidak terprovokasi dengan berita-berita hoax. Jadikanlah sumber yaitu resmi, yaitu sumber pemerintah kecamatan, sumber berita dari Polsek Kendaha dan Koramil Kendaha sebagai rujukan tindakan atau rujukan untuk menjadi bagian kerja kita bersama. Jadi kami Forkopincam ini punya data yang sama dan tindakan yang sama. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat Kecamatan Kendaha dan masyarakat lainnya, kiranya informasi yang akurat yaitu informasi dari pemerintah kecamatan dan juga dari Polsek maupun Koramil menjadi rujukan kita bersama untuk berpikir dan bertindak. Jadi ketika kita bekerja, tindakan nyata kita lakukan bukan mencari pujian, tetapi semata-mata itu untuk kepentingan banyak orang. Bekerjalah dengan sunyi senyap dan tanpa perlu harus dipublikasikan, itulah langkah nyata. Jadi kami bekerja tanpa perlu harus memosting, tapi kami bekerja dalam dengan langkah yang nyata. Jadi kami berharap apa yang kami buat yaitu tentu nanti Tuhan yang akan mengukur semuanya.
0: Baik, pendengar RRI, kita memahami juga bahwa kebakaran Gunung Api Awu bukan hanya persoalan api, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan mata pencaharian warga. Tentunya terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah bersama tentunya di pagi ini. Camat Kendaha, Bapak Irwin Richter Sasiang SP, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Camat Tabukan Utara, Bapak Marwan Nikiulu, serta tentunya seluruh petugas dan relawan yang terus berjuang, yang bertugas di lapangan. Kita doakan semoga api segera dapat dikendalikan, api padam ya, masyarakat tetap aman, dan seluruh petugas serta relawan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan hingga tugas ini selesai. Terima kasih banyak untuk semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami, bahkan juga bagi beberapa yang bergabung tadi, ada Pak Arif Yanis, Pak Gambate Asril, dan Miftah di Tapuang. Terima kasih banyak untuk bersamanya dalam dialog interaktif pagi ini. Saya Elfrina Tamarindang, di bagian gatekeeper ada Milania, operator ada Angel, dan Nia mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI, sebelum kita lanjut lagi mendengarkan lagu-lagu hiburan di siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda, kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau di Lampung Selatan Lampung masih berada pada tingkat level 3 atau siaga berdasarkan evaluasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM pada hari Kamis 10 September 2026. Status tersebut, Badan Geologi Kementerian ESDM menjelaskan berlaku berdasarkan pemantauan aktivitas gunung api pada periode pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Anggi Nuryo Saputroi, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM mengatakan evaluasi terbaru menunjukkan kondisi Gunung Anak Krakatau masih mendapat perhatian. Gunung Anak Krakatau itu memiliki ketinggian 157 meter di atas permukaan laut. Lokasinya dinilai sangat berdampak bagi wilayah Lampung Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah mencapai semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Seng Kinwen 3-6, 6-1, 6-4 di Arthur Ashe Stadium Rabu 9 September 2026. Rybakina akan menghadapi wakil tuan rumah Coco Gauff pada semifinal US Open. Petenis Amerika Serikat itu melaju usai mengalahkan Mira Adrifa 2-6, 7-6, 6-2.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Bendengar RRI Tahuna siang ini bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda. Informasi dari nasional ya, kemudian juga ada informasi dari Tahuna. Pendengar, pemerintah membentuk satuan tugas Satgas untuk memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Pembentukan Satgas KDMP merupakan hasil koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Badan Pengatur BPBUMN. Satu informasi lain pendengar, pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna Arsul Talama turun langsung ke wilayah pulau-pulau terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe Rabu 9 September 2020 untuk memastikan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

judulnya Manusia Hebat, itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan.

0: kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik pendengar RRI, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsyaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup oke. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEG untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, Coco Gauff memastikan tiket semifinal US Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andreeva dalam pertandingan 3 set. Unggulan keempat itu menang 6-7, 6-6-2 setelah menyelamatkan 2 match point pada tiebreak set kedua. Informasi lain pendengar, setelah satu info dari dunia olahraga kali ini seputar informasi MBG. Badan Gizi Nasional BGNRI menetapkan aturan baru terkait penggunaan susu dalam menu program makan bergizi gratis MBG. Sejumlah produk mulai dari minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis kini dilarang digunakan dalam menu MBG. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: siang pemirsa dan pendengar, bertemu lagi kita di program spesial Magota Bacarita untuk kesempatan hari ini di Kamis 10 September 2026. Dan kali ini tentunya di studio sudah hadir narasumber kita, Pak Juriko Kindangen SEMAP. Beliau ini merupakan Sekretaris GAN Sulut. Selamat siang Pak Juriko.
1: Ya, selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Bagaimana nih perjalanan menuju ke sini nih?
1: Ah, luar biasa. Sekarang suasananya panas jadi.
0: Panas ya. Tapi sudah adem lagi di sini ya.
1: Iya, di sini sudah adem lagi jadi.
0: Oke, dan nanti tentunya kita akan mendengarkan secara rinci nih, sahabat budaya, tentang GAN itu sendiri. Apa itu GAN? Mengapa gerakan ini penting dan apa perannya? Dan nanti juga Henny tidak sendiri karena ada teman-teman dari RRI Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut yang akan bergabung bersama kita di sini ya. Oke, dan sahabat budaya, mungkin kita tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke pertanyaan ya. Mungkin apa yang dimaksud dengan generasi anti narkotika nasional? Mungkin yang lain sudah tahu, tapi ada beberapa juga yang belum tahu nih.
1: Ya, ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi GAN itu singkatan daripada generasi anti narkotika nasional. Di mana GAN terbentuk itu karena atas kepedulian daripada para founding father pada pembentukan daripada organisasi GAN ini, melihat kekurangan yang terjadi pada anak-anak remaja yang melihat begitu banyak yang sudah terjerumus di dalam bahan aditif atau zat-zat yang berbahaya. Dan ini merupakan, GAN ini merupakan satu organisasi massa yang kita selalu menggalang terus supaya terbentuknya penggiat-penggiat P4GN ini, khususnya untuk memaksimalkan akan pencegahan daripada narkoba itu sendiri.
0: Iya. Nah, mengapa gerakan anti narkotika ini penting untuk generasi muda, khususnya yang ada di Sulawesi Utara nih, Pak?
1: Iya, memang generasi.
0: Mungkin didekatkan.
1: Iya. Generasi anti narkotika ini sangat penting karena kita dalam hal untuk menunjang akan program pemerintah, karena memang secara nasional bahwa memang kita sudah rawan ya terhadap narkoba, apalagi di Sulawesi Utara. Jadi ada kepedulian tersendiri bagi pengurus GAN ini untuk bagaimana memulainya gerakan anti narkotika ini, termasuk bahan aditif ini, sehingga sangat masif dan bisa menekan akan prevalensi daripada penggunaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
0: Iya. Nah, kira-kira nih Pak, apa saja sih jenis narkotika yang paling sering digunakan oleh para generasi muda?
1: Iya, jenis narkotika yang paling sering digunakan baik secara keseluruhan ini ataupun di Sulawesi Utara yang kita pantau adalah ganja, sabu dan ekstasi. Itu biasanya masih beredar karena kita belum mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail mengenai penyaluran atau pergerakan daripada gembong-gembong narkoba ini dalam hal penyebaran zat-zat yang berbahaya ini kepada generasi muda Sulawesi Utara.
0: Oke. Nah, kalau dilihat apa faktor utama yang biasanya nih ya menyebabkan, kenapa sih remaja-remaja ini bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika itu sendiri?
1: Ya, karena ya penyebabnya itu karena ada beberapa hal ya. Jadi karena mungkin mereka ingin mengetahui, jadi tekanan dari teman yang memaksakan mereka untuk coba digunakan akan zat-zat ini yang sangat berbahaya sebetulnya. Kemudian ada rasa ingin tahu daripada remaja ini yang mereka mulai bertumbuh dan berkembang, apa sebenarnya ini, apa bahan berbahaya itu.
0: Lebih ke penasaran mungkin ya, ingin mencoba.
1: Ingin mencoba akan narkotika itu sendiri. Kemudian ada juga persoalan mungkin mereka ingin lari dari persoalan karena mungkin divorce orang tuanya bercerai, akhirnya mereka stres, nak tahu mau kemana, diajak temannya mereka lari dari suatu persoalan, akhirnya mereka terjerumus ke dalam zat-zat yang berbahaya seperti narkotika. Kemudian mungkin kurangnya pengawasan dan keharmonisan keluarga ini yang menyebabkan sehingga mereka jatuh ke dalam zat-zat yang berbahaya itu, ataupun mereka kurang pemahaman tentang bahaya narkoba.
0: Ya, mungkin peran orang tua ini sangat penting sekali.
1: Sangat penting sekali.
0: Dimulai dari keluarga
1: Dimulai dari keluarga.
0: Iya. Dan kalau kita lihat bagaimana sih dampak narkotika ini, misalnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan untuk generasi muda.
1: Ya, Dampak yang sangat paling berbahaya setelah remaja-remaja kita atau pemuda kita menggunakan ini, dia akan merusak permanen akan kesehatan fisik ya dan mental. Itu kemudian akan terjadi penurunan drastis mengenai prestasi pendidikan. Yang jelas kalau dia sudah terlibat di dalam bahan-bahan yang berbahaya ini, maka dia tidak akan ada kepedulian lagi untuk belajar. Maka sehingga bisa menyebabkan putus sekolah, kemudian hilangnya masa depan. Itu yang paling potensi daripada secara total daripada bagaimana seorang remaja menggunakan akan narkotika tersebut.
0: Iya, dan seperti saya bilang tadi bahwa saya tidak sendiri, nanti ada juga teman-teman dari RRI Gorontalo, Tahuna, Talaut, yang mereka juga penasaran mungkin akan bertanya-tanya ke Bapak Yuriko sendiri ya. Tapi mungkin kita break sesaat dulu ya.
1: Siap.

0: Bentar, Mi.
1: Pakai rapatan dari luar dari.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja.
0: Coba sekantin, ha?
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kembali bersama kami di Magota Bacarita, tentunya di kesempatan siang hari ini masih membahas tentang topik Generasi Anti Narkotika Nasional Sulawesi Utara. Dan sekali lagi kita bersama Bapak Yuriko Kindangen, SEMAP. Beliau merupakan Sekretaris GAN Sulawesi Utara. Dan kami juga mengundang untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Yuriko. Silakan. Bacarita tentunya di kesempatan siang hari ini, Generasi Anti Narkotika Nasional Sulawesi Utara. Beliau merupakan Sekretaris GAN Sulawesi Utara. Dan kami juga mengundang yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, mungkin ada yang ingin di Pak Yuriko, silakan.
1: Silakan.
0: Bacarita tentunya di kesempatan siang hari ini, Generasi Anti Narkotika Nasional Sulawesi Utara. Kami juga.
1: Ya, ada yang mau bertanya, silakan.
0: Ya, mungkin kita lanjut dulu di pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira nih Pak Yuriko, apa peran GAN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar nih?
1: Ya. Jadi sebagaimana terbentuknya Generasi Anti Narkotika Nasional di Sulawesi Utara, ya, sebagai informasi perlu diketahui bahwa kita baru 2 tahun di sini, tapi untuk secara nasional kita sudah ada 11 tahun ya, dalam pengabdian mengenai anti narkoba. Jadi salah satu peran daripada GAN atau Generasi Anti Narkotika Nasional adalah di mana kita akan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah, karena itu merupakan tugas pokok kita dari GAN untuk membantu mitra kerja BNN dalam hal ini, Provinsi Sulawesi Utara, untuk menekan akan prevalensi penggunaan atau penyalahgunaan narkotika di sekolah-sekolahnya. Kita akan terus mengkampanyakan itu, dan kita akan membentuk Satgas Anti Narkoba untuk sekolah-sekolah. Ya. Baik dari SMP, SMA maupun perguruan tinggi Sulawesi Utara.
0: Nah, bagaimana GAN ini sendiri bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika itu sendiri, Pak?
1: Ya, jadi salah satu tujuan kita itu bagaimana kita mau meningkatkan kesadaran itu kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan ataupun di bidang masyarakat. Kita punya program-program yang nanti kan kita jalankan untuk dilaksanakan selama SK berlangsung itu selama 3 tahun. Jadi kita kepengurusan sudah terbentuk dan kita terus membentuk di setiap kabupaten kota untuk DPDPC-nya, karena kita punya program-program tersendiri untuk bagaimana membantu pemerintah khususnya sebagai mitra BNN untuk menekan akan penyalahgunaan daripada.
0: Mungkin apakah ada sosialisasi ke masyarakat itu?
1: Oh, jelas ada. Jelas ada. Kita akan bentuk kegiatan, dan kita akan bekerja sama juga dengan pihak BNN dan pihak kepolisian. Kemudian kita akan menargetkan setiap kabupaten kota itu kita akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan itu, ataupun kita akan berkolaborasi dengan dinas-dinas, seperti mungkin dinas olahraga dalam hal meningkatkan akan kemampuan daripada pemuda-pemudi. Kemudian di saat itu kita akan mensosialisasikan tentang pentingnya tentang pencegahan terhadap narkoba.
0: Oke, bagaimana cara GAN sendiri ya, misalnya melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan narkotika itu sendiri, Pak?
1: Ya, sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa kita punya program. Kemudian kita akan kalau untuk kolaborasi itu kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini BNN maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, kabupaten kota, dan kita akan melakukan sosialisasi itu sinkronisasi. Makanya kita punya tujuan ini adalah sinergitas akan melaksanakan pencegahan, terutama di sekolah-sekolah. Kita akan bentuk yang namanya Satgas Anti Narkoba.
0: Oke.
1: Sampai kepada masyarakat.
0: Ya. Nah, seberapa penting sebenarnya peran anak muda sebagai agen perubahan dalam gerakan anti narkoba nih?
1: Oh, itu sangat penting sekali anak muda itu sebagai agen perubahan, karena di mana sasaran terempuk daripada penyalahgunaan narkotika ini adalah mereka, para anak muda dan remaja. Makanya kita di sini ambil peran, hadirnya GAN di sini untuk memberikan solusi. Kita akan pius mereka, kita akan dorong anak muda ini supaya mereka konsentrasi kepada prestasi, pendidikan, dan kemampuan mereka, jangan mereka terjerumus dalam. Kemudian kita akan membuat satu kegiatan di mana kita akan ciptakan mereka menjadi duta-duta anti narkoba di setiap sekolah-sekolah.
0: Kira-kira tantangan apa yang Pak Yurika hadapi bersama tim ketika berada di GAN ini sendiri?
1: Nah, walaupun kita baru, tapi kita sudah mulai memikirkan akan bagaimana tantangan ke depannya, terutama hadirnya GAN ini. Memang kita tugas pokoknya itu bagian penyuluhan, hanya sebatas untuk pencegahan.
0: Yeah.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan masuk sampai pada rehabilitasi ataupun memberikan informasi yang valid kepada kota yang kita maupun petugas tidak tahu, mengetahui ya. Jadi bagaimana mereka juga memanfaatkan akan jalur pengiriman online. Ini sangat menjadi tantangan bagi kita GAN yang akan berkolaborasi dengan baik pihak kepolisian maupun pihak BNN. Itu mungkin yang paling penting. Yang kita juga mungkin mempunyai tantangan ke arah mungkin masih kurangnya apa sarana prasarana deteksi dini ya, tentang deteksian narkotika secara jenis baru, di mana sekarang kan yang lagi viral itu melalui vape ya. Jadi kalau dulu vape ini dianggap aman, sekarang kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh gembong-gembong narkoba untuk menjual daripada barang-barang berbahaya itu lewat cair ya, narkotika cair. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mendeteksi lebih awal akan
0: persoalan. Tapi kalau Bapak melihat sendiri, khususnya di Manado atau umumnya di Sulawesi Utara, kira-kira kalau persentasinya di sini berapa persen, Pak?
1: Ya, kalau kita melihat kasus untuk pengungkapan kasus daripada keterlibatan, khususnya saya memfokuskan ke usia muda, bahwa data hukum menjelaskan bahwa sepanjang semester pertama Januari sampai Juni di tahun 2026 ini pada di Sulawesi Utara ini, kita ambil datanya dari Polres, kemudian mengungkap, Polres telah mengungkap 116 kasus ya tindak pidana narkoba dan mengamankan sekitar 152 hingga 156 tersangka. Itu yang terjadi. Kemudian ada sasaran yang di usia produktif, di mana sebagian besar kasus dinominasi oleh tindak pidana narkotika jenis sabu serta peredaran obat keras ilegal yang kerap menyasar kelompok usia produktif, misalnya remaja hingga anak di bawah umur yang rentan direkrut sebagai kurir ataupun pengedar. Itu yang data yang bisa kami ambil. Iya,
0: miris sekali ya Pak.
1: Iya, miris sekali ini.
0: Ini semoga menjadi perhatian kita bersama ya.
1: Siap.
0: Saya kembali ke teman-teman kita yang sudah menunggu ya. Ada yang dari RR Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Silakan. Mau yang lebih dulu? Mungkin Gorontalo, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih Kakak Heni.
0: Iya.
2: Iya, selamat siang juga untuk narasumber yang sudah hadir di Magota Bacerita untuk siang hari ini.
1: Ya, selamat siang.
2: Iya, salam kenal dari Ti Anjayan dari RRI Gorontalo. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber tadi ya. Sempat juga Bapak mengatakan bahwa Sulawesi Utara ini rawan narkoba. Yang jadi fokus pertanyaan saya nih Pak, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah hukuman dan penindakan saja ini cukup untuk memutus rantai narkoba? Apa celah terbesar yang masih dimanfaatkan oleh jaringan narkotika di Sulawesi Utara, Pak? Terus yang kedua, mengapa narkoba itu masih mampu menemukan pasar di tengah gencarnya sosialisasi dan juga kampanye pencegahan? Itu saja dari RRI Gorontalo, terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Jadi mungkin kita langsung saja.
0: Langsung saja Pak.
1: Oke, baik. Jadi memang kalau dilihat dari segi hukum ataupun ini menurut pendapat kami setelah menggeluti akan persoalan-persoalan hukum atau narkoba di Sulawesi Utara, maka ya saya rasa masih kurang, karena kita dari generasi anti narkotika nasional telah menginisiasi untuk membuat satu perda tentang perda inisiatif yang boleh diangkat oleh DPRD, khususnya kita akan pilot project Kota Manado karena hari Rabu ada pertemuan dengan DPRD di mana kita akan membahas pentingnya perda tentang penyalahgunaan bahan adiktif. Jadi narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif atau zat berbahaya lainnya. Nah, ini nanti mungkin akan dikolaborasi dengan aturan-aturan yang lain, tapi yang pasti ini adalah salah satu upaya daripada GAN sendiri untuk bagaimana meningkatkan dia punya aturan tentang pentingnya untuk pencegahan, karena saya rasa masih kurang. Kemudian banyak lagi hal-hal keluar masuknya narkoba ini lewat antar negara, mungkin lewat Filipina, ya kami belum terdeteksi lebih jauh di sana. Kemudian antar provinsi lewat seperti yang saya katakan tadi, dia lewat online, ya. Ini ada beberapa kasus yang kemarin yang kita sudah pantai bahwa seringkali mereka memakai kurir-kurir yang resmi, ya, untuk mengirimkan bahan-bahan berbahaya ini. Makanya inilah yang saya maksudkan bahwa kita masih akan menambah. Jadi kita di GAN itu ada juga divisi hukum dan HAM, di mana mereka akan bekerja keras dalam hal perumusan kebijakan perlindungan untuk korban maupun untuk penyusunan akan aturan mengenai larangan-larangan tentang zat-zat berbahaya tersebut. Mungkin itu pertanyaan yang pertama ya, yang pertama, saya sebutkan. Ya. Kemudian yang kedua, boleh diulangi lagi itu maksud dari pertanyaan tadi?
0: Baik. Yang kedua mungkin ya. Ya.
2: Iya, pertanyaan yang kedua tadi, mengapa narkoba ini masih mampu menemukan pasar meskipun saat ini kan tengah gencar-gencarnya tuh sosialisasi ya, dan juga kampanye pencegahan?
1: Ya, jadi memang saya rasa narkoba memang di kalangan, kalau kita berbicara mengenai cuan, mungkin di sana ada ketertarikan tersendiri karena bisnis besar dan cepat dapatnya uang yang lebih besar. Nah, makanya mereka itu, para gembong dan jalur-jalur mereka itu memaksimalkan supaya mereka boleh eksis di dalam peredaran narkoba. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita sebagai anti narkoba maupun BNN dalam hal ini mengkampanyekan supaya kalau boleh tidak ada lagi peredaran narkoba, tapi memang ya itu menjadi tantangan kita bahwa bagaimana kita bisa meminimalis akan peredaran narkotika tersebut, kemudian prevalensinya bisa turun, ya, dari 12% mungkin bisa turun, tekan lagi ke sampai ke 6% atau lebih dapat diselesaikan lagi, mungkin seperti itu.
0: Ya, gimana nih dengan jawaban dari Pak Yuriko? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, cukup untuk saat ini Kakak Heni.
0: Iya, mungkin kalau misalnya ada lagi bisa gabung lagi ya. Iya, saya ke RRI Tahuna ini.
3: Iya, selamat siang Kak Heni dan iya, Bapak narasumber.
0: Suaranya kurang jelas nih ya.
1: Suaranya tidak bisa dilihat.
3: Halo. Oke.
0: Iya, gimana nih suaranya?
3: Iya, dapat dengar.
0: Iya, masih kurang jelas ya. RRI Talaut gimana? Oh, tidak ada. Oke, sambil menunggu kita akan bergabung dengan RRI Tahuna ya. Saya kembali ke pertanyaan ya. Kalau Pak Yuriko melihat kondisi, gimana kondisi penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda di Sulawesi Utara?
1: Ya, kalau kondisi daripada keterlibatan generasi muda di Sulawesi Utara, seperti yang saya katakan bahwa di usia produktif sebagian besar kasus didominasi oleh tindak pidana narkotika jenis sabu, ya, serta peredaran obat keras, ya, di mana kerap menyasar ke kelompok usia produktif, yaitu seperti remaja, yeah, maupun anak di bawah umur. Itu yang sangat dominan di dalam penyalahgunaan daripada kondisi keadaan narkoba di Sulawesi Utara.
0: Dan kalau Bapak melihat sendiri, bagaimana peran pemerintah daerah ya dalam mendukung gerakan generasi anti narkotika atau GAN ini sendiri sejauh ini?
1: Jadi upaya penanggulangan dan pencegahan daripada program pemerintah ini, itu yang harus kita dukung, dan memang mereka sangat optimis dan mereka juga sudah berbuat, ya, di mana kita kemarin sudah ketemu juga dengan tim sus daripada gubernur untuk merumuskan beberapa program kegiatan yang mungkin mereka akan setujui, dan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut untuk meminimalisasi akan penyalahgunaan daripada narkoba ini. Yang pasti kita dari GAN atau Generasi Anti Narkotika Nasional, kita hadir di sini dengan satu konsep bahwa membantu pemerintah daerah, kemudian kita sebagai mitra BNN dalam menyelaraskan akan PM4GN, yaitu mengenai program aksi nasional daripada pemerintah, di mana PM4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Itu yang akan kita sosialisasikan selalu kepada masyarakat, baik di dunia pendidikan, di lingkungan keluarga yang terdekat, maupun kepada masyarakat umum.
0: Oke, dan sebelum kita lanjut lagi ya, membahas topik generasi anti narkotika nasional di Sulawesi Utara, bagaimana kalau kita break sesaat dulu?
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, Tora masih di Magota Bacarita untuk hari ini dengan topik Generasi Anti Narkotika Nasional Sulawesi Utara. Dan sekali lagi, sahabat budaya dan pendengar serta pemirsa bisa menonton dan mendengarkan siaran Pro 4 RRI Manado di live YouTube RRI Manado, RRI Digital, dan juga jaringan terestrial ya, untuk Manado itu sendiri. Oke, dan kita kembali lagi ya ke Pak Yuriko. Kira-kira bagaimana sih kerjasama antara GAN, BNN, kepolisian, sekolah, dan masyarakat dapat diperkuat?
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana kolaborasi kerjasama antara GAN, kita sebagai organisasi swadaya masyarakat, karena memang partisipasi masyarakat sangat diharapkan di dalam pencegahan tentang narkoba tersebut. Nah, kemudian di sana ada BNN sebagai mitra daripada kerja kami, kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, ini kolaborasi tersebut sangat penting yang kita sudah canangkan, kemudian kita sudah buat itu dalam 7 program, dan kemudian sebelum juga kita melangkah jauh ke depan, kita sudah banyak berbuat tentang sosialisasi itu ke sekolah-sekolah, ya, baik ke tingkat SD maupun tingkat SMP, dan kita sudah laksanakan. Di mana kolaborasi antara pemerintah, pemerintah kita akan bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini, mereka dalam khususnya untuk regulasi dan kebijakan. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa itu adalah haknya pemerintah, baik DPR maupun eksekutif. Kemudian mungkin mereka akan menyiapkan suatu konstelasi untuk penganggaran dan fasilitas, karena sebagaimana telah diatur di dalam pemberantasan akan narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009, kemudian ditunjang dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020, di mana aksi gerakan P4GN ini sangat penting untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi di sana memuat tentang bagaimana itu harus dianggarkan selain di APBN, dianggarkan juga di APBD setiap provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dengan jelas bahwa kita hadirkan di sini juga untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian kita akan buat satu kegiatan di mana sosialisasi itu akan dibuat di semua level, di semua tingkat. Untuk misalnya contoh di sekolah, tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi, kemudian kita akan narasumbernya, kita akan berkolaborasi dari GAN maupun dari pihak BNN dan dari pihak kepolisian Res Narkoba, di mana pentingnya mereka hadir dalam pencegahan ini untuk memberikan keterangan-keterangan ataupun informasi-informasi aktual tentang sejauh mana akan pelaksanaan P4GN yang ada di Sulawesi Utara ini. Mungkin seperti itu.
0: Iya. Dan kira-kira nih Pak Yuriko, strategi yang paling efektif nih, ingin tahu ya, untuk mencegah peredaran narkotika di lingkungan pelajar Sulawesi Utara, kira-kira apa nih?
1: Strategi paling efektif yaitu kolaborasi seperti tadi. Contoh misalnya di sekolah. Di sekolah ini itu sudah masuk ke dalam program kerja kita selama 3 tahun di dalam pengabdian untuk generasi anti narkotika nasional di Sulawesi Utara, di mana kita akan bentuk setiap sekolah itu kalau bisa yang ditunjang dengan penganggaran yang ada, maka kita akan bentuk satgas anti narkoba di sekolah-sekolah untuk membantu memberikan penyadaran kepada mereka bahwa pentingnya untuk pencegahan terhadap bahaya narkoba tersebut. Kemudian juga kita punya program juga ke desa-desa, desa atau kampung bersinar, bersinar narkotika, bersinar narkoba, di mana di setiap minimal untuk tahun ini atau tahun depan kita akan bentuk kita akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian maupun pihak pemerintah setempat dalam hal ini. Kegiatan-kegiatan yang kita bangun termasuk dengan olahraga misalnya. Dinas olahraga kemudian bisa kita bersinkronisasi dengan mungkin dinas pasar. Dalam hal ini kita akan menyelesaikan ke pasar ya, atau dinas perindak karena mereka punya tupoksi di sana. Nah, kita akan berkolaborasi dalam hal kegiatan sosialisasi. Sosialisasi itu bisa di dalam indoor maupun outdoor. Kalau outdoor kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan olahraga ataupun olahraga masyarakat yang ada di setiap kabupaten kota. Seperti itu.
0: Oke. Saya mau ke RRI Tahuna dulu ya, karena tadi belum sempat bergabung ya. Mungkin karena jaringan atau apa bisa di
3: Iya, Kak Heni, selamat siang.
0: Silakan yang ada di RRI Tahuna.
3: Bisa mendengar suara kami, Kak? Halo.
0: Iya, masih kurang jelas suaranya nih ya. Oke. Okay. Ya, selamat siang RRI Tahuna.
3: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Oke, ya, Kak Heni bisa siang. Dengar Bapak narasumber, selamat siang.
1: Selamat siang, bisa didengar Tahuna.
0: Ya, silakan, okay. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
3: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Jeriko selaku narasumber. Tadi sudah dibahas kerjasama dengan pemerintah provinsi, kemudian juga pemerintah daerah terkait dengan program-program serta sekolah-sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, apalagi kami di sini kan sebagai daerah perbatasan begitu ya, menjadi pintu masuk kami bersebelahan atau bertetangga dengan Filipina. Kemudian juga tentang sosialisasi di sekolah-sekolah, apakah program ini, program dari GAN ini sudah sampai di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau ada memang sudah berjalan begitu bekerja sama dengan pemerintah kami. Itu saja Kak Heni dan Bapak narasumber.
0: Oke. Gimana Pak? Udah jelas?
1: Baik, terima kasih. Itu talaut luar biasa, pertanyaan yang bagus.
3: Tahuna,
1: jadi
3: Pak,
1: sekedar untuk diketahui juga bahwa GAN lewat organisasi dan kepimpinannya, divisi organisasi, sekarang kita lagi melebarkan sayap kerjanya. Jadi ini yang terbentuk sudah ada beberapa kabupaten kota termasuk talaut dalam on process ya, dalam
3: Tahuna,
1: pembentukan
3: Pak,
1: DPC Generasi Anti Narkotika Nasional.
3: Tahuna,
1: sudah ada dia
3: Pak,
1: punya ketuanya di sana, cuman mereka dalam on process untuk kita memberikan SK karena di mana di dalam aturan atau ADRT daripada GAN itu sendiri, bahwa sebelum kita melaksanakan sosialisasi ataupun sinergitas koordinasi dengan pihak kepolisian daerah setempat ataupun BNN, maka izin atau legalitas daripada organisasi tersebut harus terlapor lewat Kesbangpol ya, pada masing-masing kabupaten kota. Seperti sebagaimana kita DPD Sulut, kita sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di mana kita akan program-program yang apa yang kita rencanakan dan buat untuk tingkat Sulawesi Utara, kita akan breakdown ke setiap kabupaten kota, termasuk juga Talaut. Jadi bentuk kerjasama itu bentuk seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan mengadakan sosialisasi setelah sudah terbentuk DPC Generasi Anti Narkotika Nasional untuk Kabupaten Talaut, maka mereka yang akan menjadi pionir di sana untuk melakukan kerjasama ya. Setelah mereka resmi sudah dengan Badan Kesbangpol, mereka akan menghadap ke BNN, kemudian ke pemerintah daerah, dan mereka akan mengajukan proposal di sana, dan kemudian akan melaksanakan kegiatan seperti yang kami di provinsi akan laksanakan, di mana kita akan masuk ke sekolah-sekolah, melibatkan berkolaborasi dengan BNN maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin di Kabupaten Talaut itu ada Kesbangpol ya. Nah, mereka akan melakukan sosialisasi baik indoor maupun outdoor, ataupun kalau outdoor itu ada kegiatan-kegiatan olahraga. Dan kalau di sekolah-sekolah ya tinggal dicatat bekerjasama dengan dinas pendidikan. Di sana ada kolaborasi dengan dinas pendidikan setempat sebagaimana apa yang DPD buat di tingkat provinsi. Seperti itu mungkin ya menjadi rencana kita ke depan.
0: Ya. Gimana RRI Tahuna?
3: Iya, Kak Heni.
0: Ya.
3: Izin tadi lagi? Bapak menyebut dari Talaut itu dari Tahuna maksudnya. Bukan dari Talaut ya. Bandara Sumber.
1: Oh, Tahuna ya.
3: Iya, sebut tadi dari Tahuna. Talaut ini dari Tahuna, Pak, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Tahuna. Salah panggil
1: ya.
0: Saya tadi.
1: Salah panggil ya. Sama, artinya begini, setiap kabupaten kota kita punya strategi seperti itu. Apa yang kita buat di tingkat provinsi kita akan breakdown ke tingkat kabupaten kota, di mana di tingkat kabupaten kota juga akan secara intensif untuk melaksanakan kampanye itu dan bekerja sama, karena kita sudah mendapat peluang melewat aturan hukum secara nasional bahwa Inpres nomor 2 tahun 2020 itu meluaskan kita untuk menganggarkan. Kalau BNN kan dia setingkat nasional, ya. Jadi anggarannya adalah APBN. Nah, kita kesempatan ini kebetulan di Sulawesi Utara kita adalah mungkin satu-satunya. Kemarin ada Granat tapi mungkin sudah tidak ada. Tapi kita ini adalah satu-satunya akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk masuk di setiap kabupaten kota, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk melakukan kampanye ini. Karena kita termasuk Sulawesi Utara termasuk darurat narkoba. Terima kasih.
0: Gimana?
3: Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kak Heni, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Yang ada di Gorontalo masih ada yang mau ditanyakan?
2: Iya, Kak.
0: Kalau masih ada silakan.
2: Iya.
0: Masih ada waktu, silakan.
2: Baik, terima kasih Kakak Heni untuk kesempatannya. Iya, untuk narasumber. Kalau orang yang sama sudah berulang kali ditangkap, kemudian juga direhabilitasi, kemudian kembali menggunakan narkoba, kira-kira
0: suaranya dobel nih ya?
1: Kenapa suaranya dobel?
2: Iya,
0: ini dari mana nih?
2: Dobel suaranya.
0: Oh iya, ini sudah bisa. Ya, okay, silakan baik. Kembali pertanyaannya.
1: Diulang.
2: Baik. Nah, kalau orang yang sama sudah berulang kali ditangkap, kemudian juga bahkan sudah direhabilitasi, kemudian kembali menggunakan narkoba. Nah, sebenarnya apakah orangnya yang gagal pulih, atau mungkin bentuk hukumannya ringan, atau sistem kita yang belum mampu untuk membuat seseorang ini benar-benar keluar dari lingkaran narkoba, Pak?
0: Benar-benar jera begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, gimana, terima kasih. Jadi memang ini perlu dilihat kembali ya, dievaluasi kembali. Memang apa yang dipertanyakan ini mungkin memang itu yang terjadi ya. Jadi kadangkala mereka sudah direhabilitasi, kemudian sebetulnya mereka sudah pulih, tapi kadangkala terjerumus kembali dengan mungkin masih ada nomor-nomor telepon yang lama yang punya satu jaringan, dalam hal seperti yang saya katakan tadi, karena cuan. Dia sudah sehat, ini saya sudah sehat, tapi udah ditelepon dari Jakarta, ini katanya ada sekian ratus juta atau miliar ini yang mau diedarkan, mau enggak? akhirnya dia mau lagi terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Tadinya jadi kurir, tadinya jadi, akhirnya jadi pemakai lagi. Nah, karena faktor-faktor seperti itu yang nanti kita akan buat satu perubahan, kita akan lihat ini sebagai satu bahan evaluasi, ini akan di dicatat. Saya sudah catat ya, nanti kita catat. Kemudian ini merupakan hal yang penting untuk dibahas, karena untuk menekan prevalensi daripada penggunaan narkotika di Sulawesi Utara, kita harus memikirkan apa yang menjadi suatu pertanyaan maupun usulan tersebut. Baik, makasih Pak.
0: Oke, gimana nih yang ada di area Gorontalo jawabannya?
2: Baik. Iya, cukup Kakak Heni.
0: Oh, oke, terima kasih ya. Dan mungkin saya punya satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Juriko ya, untuk menutup kebersamaan kita di Magota Bacarita untuk hari ini. Apa harapan Bapak ya sebagai salah satu pengurus GAN Sulawesi Utara, tentunya untuk GAN sendiri ke depannya? Ya.
1: Jadi yang menjadi harapan saya ke depan, di mana kita melihat bahwa narkoba cukup masif ya di Sulawesi Utara. Jadi yang paling penting kita adalah perlunya kesungguh-sungguhan ya di dalam setiap penggiat anti narkotika, setiap penggiat akan P4GN itu. Mari kita sungguh-sungguh untuk membangun Sulawesi Utara ini dengan hati yang tulus, dengan kebijakan yang baik, kita berkolaborasi, terutama kita bekerja sama dengan pihak BNN, karena BNN adalah mitra kita, mitra kerja kita, supaya harapan ke depan kita bisa minimalisasi ataupun kita bisa tekan sampai nol akan keadaan darurat narkotika itu, terutama kepada generasi remaja dan generasi muda, supaya ke depan kita menjadi sulut bersinar, bersinar koba, dan kita menjadi sehat semua. Dan harapan masyarakat maupun tujuan daripada pemerintah untuk bagaimana gerakan Indonesia Emas di 2045 kita bisa tercapai. Seperti itu.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dalam waktu dekat ini akan melaksanakan doa bersama lintas iman dan doa secara adat guna memohon belas kasihan Allah, Sang Pemilik dan Penguasa Alam Semesta.
2: Biasa bapanen sampai 50 kilo, sekarang so 5 kilo sampai 10 kilo itu so luar biasa di penghasilan, Pak.
3: Inilah warta berita kami 10 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Menyikapi kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta kebakaran kawasan Gunung Awu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama FKUB dan tokoh-tokoh agama akan menggelar doa bersama.
1: Dalam waktu dekat ini akan melaksanakan doa bersama lintas iman dan doa secara adat.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh lintas agama, Kementerian Agama, dan Badan Adat Sangihe dalam waktu dekat akan menggelar doa bersama lintas iman dan doa secara adat. Kegiatan ini digelar menyikapi kemarau panjang yang berdampak pada sejumlah wilayah di Sangihe, terutama kekurangan pasokan air bersih serta kebakaran yang terjadi di kawasan pegunungan Api Awu. Ketua FKUB Sangihe, Pendeta Leopold Tamalawi mengatakan, melalui doa bersama tersebut, seluruh elemen masyarakat akan memohon belas kasih Tuhan, Sang Pemilik dan Penguasa Alam Semesta, untuk memberikan pertolongan, kekuatan, serta hikmat kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi alam saat ini. Selain itu, doa juga diarahkan agar masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga dan bersahabat dengan alam melalui tindakan yang bertanggung jawab, sehingga resiko yang ditimbulkan fenomena alam dapat diminimalkan.
1: Dalam waktu dekat ini akan melaksanakan doa bersama lintas iman dan doa secara adat guna memohon belas kasihan Allah, Sang Pemilik dan Penguasa Alam Semesta, Igonggo Narangi, untuk berbelas kasihan bagi umatnya di muka bumi dan khususnya di daerah Sangihe, serta memberikan hikmat dan kekuatan kepada seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan di kondisi sekarang ini.
4: Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada para pimpinan dan tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh umat di Sangihe yang telah melaksanakan doa di tempat ibadah masing-masing. Kepedulian terhadap sesama juga terus dilakukan melalui berbagai langkah konkret, termasuk saling membantu dan berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Seluruh masyarakat diharapkan tetap kuat, bersatu, dan bijaksana dalam menghadapi kondisi alam, sekaligus terus menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Melania Ramadhani melaporkan.
3: Kondisi kebakaran di kawasan Gunung Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak Sabtu 5 September hingga saat ini semakin mengkhawatirkan.
5: Sekarang jadi panik ini masyarakat di Nahati ini, apalagi di bagian belakang, Ibu.
6: Kondisi kebakaran di kawasan Gunung Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak Sabtu 5 September hingga saat ini semakin mengkhawatirkan. Warga Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara mulai panik karena kobaran api kembali muncul dan dinilai semakin mendekati permukiman. Salah satu warga Kampung Naha Imran Sahmudin kepada RRI melalui via telepon mengatakan kepanikan masyarakat terutama terjadi setelah api terlihat di wilayah Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara yang lokasinya lebih dekat dengan permukiman warga.
5: Sekarang jadi panik ini masyarakat di Naha ini, apalagi di bagian Beha sana, Ibu. Kan lebih dekat di Beha, kamu hampir di kampung. Kira-kira dia 2 kilo, kurang-kurang 2 kilo, dia tuh muncul di kampung itu sampai itu masyarakat panik.
7: Maksudnya cuma muncul di kampung Beha ya, yang terdekat?
5: Yang kampung Beha dulu, Ibu. Sepanjang kampung Beha dulu, baru kamu ke Naha. Jadi di Naha itu lebih dekat lagi, apalagi di Beha. Cuma itu jadi panik di sana, karena mengharapkan bagaimana caranya untuk memadamkan ini api, karena beberapa hari lalu memang sudah padam. Ternyata tadi kaget itu masyarakat, kenapa ini ada lagi.
6: Imran menyebut, kondisi kebakaran malam ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kobaran api disebut meluas dari wilayah Naha hingga ke arah Sawang. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima warga, kebakaran di wilayah Sawang juga mulai mendekati kawasan permukiman. Kondisi ini membuat masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan api terus meluas. Imran berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan upaya pemadaman sehingga kebakaran tidak semakin mendekati permukiman dan menimbulkan kepanikan maupun ancaman bagi keselamatan warga. Jumel Johannes melaporkan.
3: Luas area yang terbakar di sekitar kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga Selasa 7 September 2026 siang mencapai sekitar 43 hektar.
8: Untuk luasan area yang terbakar sudah ada di kisaran 43 hektar.
6: Luas area yang terbakar di sekitar kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga Selasa 7 September 2026 siang mencapai sekitar 43 hektar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe Wandula Besi kepada RRI mengatakan, titik api terus bergerak mengikuti arah angin dan mulai memasuki wilayah Kecamatan Kendar. Ia menjelaskan, informasi mengenai pergerakan api telah diterima oleh pihak Kecamatan Kendar dari masyarakat dan para relawan yang berada di lapangan. Kondisi tersebut membuat pemerintah kecamatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam dan jajaran terkait di Kendar meningkatkan kesiapsiagaan.
8: Untuk luasan area yang terbakar sudah ada di kisaran 43 hektar. Kemudian titik api ini mengikuti arah angin dan sudah mulai memasuki wilayah Kendah. Oleh karena itu, teman-teman camat bersama Forkopimcam dan jajaran di Kendah sudah melakukan persiapan. Kami sudah menerima informasi apel dari teman-teman di Kecamatan Kendah bersama relawan.
6: Ia mengatakan, upaya pemadaman dilakukan untuk mencegah api terus meluas dan mendekati wilayah permukiman masyarakat. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan arah pergerakan api dengan mempertimbangkan kondisi angin di kawasan tersebut. Jumel Johannes melaporkan.
3: Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas ke wilayah tersebut.
9: Yang di sebelah kirinya itu di lereng mengarah ke Pelahar itu menyala kembali.
10: Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas ke wilayah tersebut. Camat Tabukan Utara, Marwan Niki Ulu mengatakan berdasarkan pantauan di lapangan pada hari keempat, arah angin menyebabkan api bergerak menuju wilayah Tabukan Utara.
9: Jadi memang dari pantauan di lapangan sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil di hari keempat memang karena faktor angin juga, kemudian informasi di lapangan juga berkembang, dia mengarah ke wilayah Tabukan Utara di hari keempat itu. Jadi hari kelima bersama dengan Forkopimcam kami itu melakukan patroli bersama untuk memantau langsung ke lapangan. Ini mulai dari Sarupatung, Bahu, Kelekube, sampai ke Beha.
10: Marwan menjelaskan sejumlah titik api yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan kembali menyala, khususnya di jalur Kalakube. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena medan yang sulit menyulitkan proses pemadaman.
9: Titik api memang kemarin sampai dengan pagi itu kan sudah padam di jalur Beha itu yang mendekati Kedang itu, tetapi sampai kami di lapangan kemarin itu di puncak titik api itu di jalur Kalakube, yang di sebelah kirinya itu di lereng mengarah ke Beha itu menyala kembali.
10: Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan akan terus melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan sekaligus memastikan kondisi masyarakat tetap aman. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api di sekitar wilayahnya. Dipodi Perkasa melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Harga cabai naik kurang lebih Rp200.000, petani kerja ekstra untuk memastikan distribusi air untuk tanaman.
11: Dari petani memang untuk saat ini, walaupun musim panas, setiap pagi, sore, pasiram, merica, cuma harganya memang sekarang 180 dari kami petani, sangat luar biasa.
12: Dampak kekeringan yang terjadi selang beberapa bulan terakhir ikut mempengaruhi kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok, terutama di sektor rempah-rempah dan sayuran yang mengalami lonjakan signifikan. Hasil panen yang kurang berbanding terbalik dengan permintaan pasar yang terus meningkat mengakibatkan harga ikut melonjak tajam. Petani muda Sangihe Muslin Mirontoneng kepada RRI mengatakan kenaikan harga cabai tentunya sangat disyukuri sebab pendapatan petani meningkat. Tetapi di sisi lain ia menjelaskan di situasi dampak El Nino saat ini para petani harus kerja ekstra untuk memastikan tumbuhan mendapatkan suplai air yang memadai sehingga hasil panen tetap terjaga.
2: Dari petani memang untuk saat ini walaupun musim panas setiap pagi sore pasiram merica. Cuma harganya memang sekarang 180 dari kami petani, sangat luar biasa. Walaupun memang sekarang satu biasa berpanen sampai 50 kilo, sekarang so 5 kilo sampai 10 kilo itu so luar biasa di penghasilan. Kalau dari kami petani muda, kalau siapa yang mau bertanam berarti mesti bersiram saat ini. Iya. Jadi kalau sudah disiram, dipelihara dengan baik, walaupun banyak sedikit tapi harganya sangat mahal. Jadi torang mari coba kubong.
12: Ditambahkan Mirontoneng, pastinya upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hasil produksi sangat dihargai dengan harga yang tinggi. Ia pun berharap petani di Sangihe, terutama petani muda, terus meningkatkan produksi, tidak membiarkan lahan pasif, lahan yang dimiliki tetap produktif untuk berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pasar. Anton Lahaube melaporkan.
3: 136 mahasiswa Politeknik Negeri Nusa Utara di wisuda.
13: Tingkatkan kompetensi dan keahlian kalian. Karena tidak semua dunia kerja membutuhkan ijazah dan IPK.
12: Sebanyak 136 mahasiswa Politeknik Negeri Nusa Utara berhasil diwisuda Kamis 10 September 2026 untuk tahun akademik 2025-2026. Wisuda mahasiswa Polnustar dalam pelaksanaan sidang terbuka Senat Luar Biasa dipimpin Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Ganselangi, Ketua Senat Civitas Akademika. Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan apresiasi atas terselenggaranya wisuda tersebut. Menurut Bupati, lulusan Politeknik Negeri Nusa Utara menjadi penyumbang sumber daya manusia di berbagai bidang yang memiliki kompetensi.
13: Kita berpesan dari sekarang, tingkatkan kompetensi dan keahlian kalian. Karena tidak semua dunia kerja yang membutuhkan ijazah dan IPK. Ada dunia kerja yang dibutuhkan adalah keahlian, skill, kompetensi, kemampuan berbicara, storytelling, itu sangat penting di zaman sekarang. Dan itulah yang kami harapkan adik-adik mahasiswa harus kuasai.
12: Pada kesempatan itu, Bupati juga berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak pantang menyerah pada saatnya masuk di dunia kerja. 136 wisudawan-wisudawati lulusan Politeknik Negeri Nusa Utara, masing-masing sarjana terapan 33 orang, keperawatan 52 orang, program studi teknologi penangkapan ikan 11 orang, program studi teknologi budidaya ikan 4 orang, dan program studi sistem informasi 36 orang. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir. Perumbulok Cabang Tahuna menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September kepada masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
14: Terima kasih kepada Bapak Prabowo sudah memberikan bantuan pangan beras pulok yang sejumlah dengan 30 kilo. Terima kasih kami sebagai masyarakat Kampung Anedakele.
10: Perumbulok Cabang Tahuna menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September kepada masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Bulog Cabang Tahuna, Asrul Talama, mengatakan penyaluran bantuan pangan menyasar kelima kampung yakni Bukide, Bukide Timur, Nanedakele, Nanusa, dan Nusa. Total bantuan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat di lima kampung tersebut mencapai sekitar 23 ton.
15: Saya pimpinan cabang dari Perumbulok melakukan penyaluran bantuan pangan ke Kecamatan Nusa Tabukan, khususnya di sini di Kampung Nadakele bersama dengan Babinsa, dengan Pak Sekretaris Desa, dan kita langsung memantau monitor langsung penyaluran ke penerima bantuan pangan.
10: Asrul menjelaskan setiap penerima bantuan memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk periode Juli hingga September. Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Ibu ST Muhab, menyampaikan rasa syukur atas bantuan beras yang diterimanya. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sehari-hari.
14: Terima kasih kepada Bapak Prabowo sudah memberikan bantuan pangan beras pulok yang sejumlah dengan 30 kilo. Terima kasih kami sebagai masyarakat Kampung Anedakele mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bulog dan bersama anggota dan kepada Bapak Prabowo bersama wakil. Terima kasih banyak.
10: Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat di sejumlah kampung yang telah ditetapkan. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Penyaluran bantuan pangan tersebut juga diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Nusa Tabukan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.

Sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Menyikapi kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta kebakaran kawasan Gunung Awu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama FKUB dan toko-toko agama akan menggelar doa bersama. Harga cabai naik kurang lebih Rp200.000, petani kerja ekstra untuk memastikan distribusi air untuk tanaman. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Iya, pendengar RRI, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mak Wawu kali.
0: Oh, Mak Wawu. Mak Wawu agak pelang suara kan, mungkin gangguan. Gangguan. Silakan Mak Wawu.
1: Jadi lagu yang itu.
0: Begitu baik.
1: Sama juga Bu Eri.

0: Madaling mayroon na lumeran.
1: Yeah.
0: Malangan at ito yung wari.
1: Bye. Terima kasih, Ma Owo.
0: Itu Bapak Ari di Akbul.
1: Bapak Ari di Akbul?
0: Iya.
1: Oh, iya, iya.
0: Oh, terima kasih.
1: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore, Ma Owo di KB2. Kita ke Mama Ade Afik ini yang gabung. Mama Ade, halo. Selamat
2: ya,
1: siang,
2: halo.
1: Ma Ade.
2: Selamat siang menjelang sore, Ma Owo.
1: Iya. Apa kabar
2: apa
1: ini?
2: Apa kabar nih?
1: Sehat-sehat, Mama Ade mudah-mudahan sehat ya. Silakan, Ma Ade.
2: Alhamdulillah. Mm-hmm. Wow, Herlin.
1: Iya.
2: DP lagu Terjalin Kembali.
1: Dari?
2: Dari Ratu Sikumbang.
1: Oke, Ratu Sikumbang Terjalin Kembali. Baik.
2: Yep. Kirim aja pertama-tama buat Wow Herlin, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Barusan ada Mama Wawu, Dama Oma Aca, ada Papa Ari, ada Wawunis, ada Mama Operei bersama Papa Operei, ada keluarga Kahimpong Matantu, Ma Iti, Ma Una, ada Boy, dan semua-semua aja. Mendengar pencinta pro dan di mana saja berada, salam sehat, salam kumpul, persahabatan selalu.
1: Baik.
2: Yo Herlin, makasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Mama Ade Afik di Tora ya, Tabukan Utara. Kita ke satu penelpon lagi untuk sesi ini sebelum kita dengarkan lagu. Ada lagu-lagu request. Halo, Prodangdut. Oh, sayang sekali terputus ya. Baik, kita akan dengarkan dua lagu di sesi pertama ini. Ada permintaan lagu dari Mama Wawu di KB2, Mama Ade Afik di Tora. Kita akan dengarkan bersama pendengar, Anda bisa bergabung setelah dua lagu berikut ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Iya, pendengar, kita ke penelpon untuk sesi ini di acara Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya.
1: Kita.
0: Dengan Boy, silakan Boy.
1: Boy ditabur.
0: Iya, silakan Boy.
1: Wan, tunggu, tunggu, Wan. Di pelagu dari Rindu, Rido Roma. Oke,
0: oke.
1: Oke. Lanjut, ada temannya lagi santai ini. Iwan, ada Akbarnya lagi santai minum kopi. Hati-hati mau bataro bara tampurun dengan kopra ini, ada dua orang. Nanti mau dipecat kalau salah taro. Lanjut, ada Papa Udo di Trendano, ada Pak Fandi di Beha, ada Mama Pore di Mala, ada Pak Yani, Sopa Belgis di Naha, ada Nisa, Mama Poardi, Winda bersama suaminya Pak Guntur yang lagi berada di Merongi, ada Mama Iti di NTB, terus ada Mama Faizan di Daripa, Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Diafik yang lagi berada di Tola, terus ada Ucup di Upel, terus ada Ria yang di Talolang, di Pelagu ada U.
0: Apa tadi dapat judul, Boy?
1: Rindu.
0: Rindu.
1: Rido Roma.
0: Rido Roma. Oke, sebentar akan hadir ya.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Prodangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, selamat sore.
0: Terima kasih, Boy. Selamat sore, Boy. Di Tabukan Utara, lagunya dari Rido Roma dengan Kerinduan tepatnya ya. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut untuk program acara Prodangdut di sore ini. Tadi ada yang sempat gabung juga lewat WA ya. Nova, bisa telpon lagi. Oh, Ucup sudah paling lebih dulu akan. Tak tutup ulang, mungkin gangguan. Silakan dicoba lagi. Apa kabar pendengar RRI yang selamanya tidak bergabung di Pro 1 di hari ini, mudah-mudahan bisa gabung lagi. Kita ke penelpon berikut. Halo, Prodangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Nova, apa kabar?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Jumpa lagi, Abu. Sehat
0: iya,
2: itu.
0: Iya, puji Tuhan sehat. Nova, dang, apa kabar ini? Sehat-sehat, Jo?
2: Baru baik sakit.
0: Oh, pirwa. Makanya lamanya dapat dengar di udara, Kang.
2: Iya.
0: Silakan, Nova.
2: Biasa setua, toh. Lepas lagu dulu, Abu.
0: Lagu apa?
2: Katakan pada orang tuamu.
0: Dari siapa yang menyanyi?
2: Minta soal apa ya? Sulu pada penama.
0: Katakan pada orang tuamu.
2: Iya.
0: Oke, dicari iya. Dulu ya.
2: Kirim jawab Mama Wawu. Ada Made Afik, Wawu Nisa, Mama Oporei, Bapak Pandi, Ucup, Kristianus. Kristianus, sorry ya. Kalau mau kudapa ulang Oscar ya. Untuk Wawu Herlin, sehat-sehatnya terus sampai selesai penyiaran. Salam kompak terus bagi pencinta Prodangdut.
0: Oke.
2: Itu Jawu, selamat sore, makasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Nova di Angges ya, terima kasih sudah bergabung untuk sore ini. Baik, lagunya Boy, so siap. Lagunya siapa tadi, Kang? Iya, Kerinduan Rizky Rido, baru lagunya Nova, kali ini ada Ucup. Halo.
3: Halo.
0: Ucup, silakan Ucup.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa Ucup merekos lagu apa ini, Opo?
4: Apa tadi? Kan Nova Pelagu.
0: Nova Pelagu tadi.
4: Bilang pada orang tuamu.
0: Iya, katakan pada orang tuamu.
4: Oh, katakan pada orang tuamu. Berarti Pak Kita, I love Mama Mantu. Anjay.
0: Mama Mantu. Oke, sabar nih.
4: Mama cari. Mantu.
0: Apa katuk dapet judul itu Mama Mantu?
4: Oh, mau salam Jo. Sama Pak Trampe, Wawu Herlin yang lagi tugas. Selamat. Sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah, harapan sehat Jo.
0: Oke.
4: Lanjut, mau salam yang barusan turun, ada Trompe Kak Nova, apa kabar, semoga cepat sembuh, lupa kurang sehat Kak Nova. Begitu, kalau so pengaruh dan umur.
0: Faktor.
4: Terus ada Boy bersama teman-teman, apa kabar? Terus ada Mawawu tadi di KB2, ada Omis di Bira, ada Made Afik tadi, Mama Faisan, Mama Nadir, Mama siapa? Papa Udo di Kelendan, Papa Udo, Papa Fandi, ada Trampet Nisa, Moronge, ada Wawinda, Pak Guntur, ada Putra Makassar, Kristianus Rame, Wawujain, dan semua-semua Jo yang lagi mendengarkan Prodangdu, tentunya sama dapat salam Jo. Yang di luar daerah sering masuk, siapa ini? Ada Trampet Asri, apa kabar? Pak Tarmisi, dan semua-semua Jo yang lagi pantau, yang dari luar daerah, sama dapat salam Jo. Salam mandi, salam kompak, harapan sehat-sehat Jo yang jauh di sana. Oke, dan mau begitu Jo, ucup semua turun. Makasih, okay. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Ucup di Opal. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu-lagu request untuk sesi ini dari penelpon kita. Diawali dengan Rido Roma. Ada juga lagu berikut, permintaan dari Nova, dan ada permintaan lagu dari Ucup.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon. Halo, Prodang Dut. Iya, dengan siapa di mana? Bapak Udo, kira kabar Bapak Udo? Oh, Bapak Udo minta lagu apa ini?
1: Lagu Hidupku di Atas Roda.
0: Apa tadi?
1: Hidup di atas roda.
0: Oh, hidup di atas roda. Begitu aja Bapak Udo, lanjut.
1: Salam juga buat selalu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru tadi ada Bang Ucup, ada Wawu Nova, ada Wawu Mik, ada Mama Opo Ray, ada Mama Ada Apit, ada Mama Fadil, Mama Fauzan, Mama Wawu, Mama Kembar, ada Wawu Nisa. Semua-semua juga pemar berdandut, di mana saja berada, apa salam dari Pak Udo. Oke, Abu, selamat sore.
0: Oke, Pak Udo, terima kasih. Selamat sore. Lagunya Hamdan ATT, Hidup di Atas Roda.

0: Kita ke penelpon berikut. Halo, Prodangdut. Iya, dengan siapa di mana? Wow, Miss. Silakan, Wow, Miss.
1: Lagu Biru Hatiku dari Nela Karisma.
0: Apa tadi?
1: Biru Hatiku, Nela Karisma.
0: Pilu Hatiku?
1: Biru Hatiku.
0: Oh, Biru Hatiku. Baik, lanjut. Ada di lagu, Wow.
1: Kirim dia pertama peraturan selalu Erli ya. Lagi tugas sama tugas. Semoga selalu sampai akhir perjalanan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Begitu, Jo. Terima kasih. Selamat sore, Wow Miss di Bira. Kita dengar dua lagu permintaan dari Wow Miss dan Papa Udo.

0: menelpon untuk sesi ini. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Faisan di Tolaka.
0: Baik, Mama Faisan silakan.
1: KDP lagu Cita Alfia, Mukamu Manis.
0: Oke, lanjut.
1: Terus kin salam yo buat kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam yo ada Mama Nadil, Mama Ungke, terus ada Boy, ada Ucup, Papa Ari, Papa Udo, terus ada Mama Riswat di Biru, terus ada Kak Nisa, Papa Pandi, Papa Udo, Kak Nisa, Kak Nova, dan terakhir for semua jo pendengar acara Purdandu di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Okay.
1: Itu juga terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore. Ada Mama Faisan di Tora Tabukan Utara ya. Terima kasih sudah bergabung untuk sore ini. Silakan pendengar yang ingin bergabung, kami masih terima penelpon di 0812-5503-8009. Halo Bro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Opo Rey.
0: Oh, Mama Opo Rey, kira kabar ini, Mama Opo? Sehat-sehat, Mama Opo?
2: Iya, baru balik dari sini.
0: Oh, Pirwa, ini di kaki gunung toh, Mama Opo, aman-aman, we, Mama Opo?
2: Iya, kaki gunung.
0: Oke deh.
2: Jalan ke hutan, halo.
0: Iya, Pirwa, mudah-mudahan Mama Opo aman, ya? Oke, silakan. Oh, Pirwa.
2: Iya, aku bawa bocing kalu kasihan.
0: Kasihan.
2: Iya.
0: Mar di rumah di kompleks rumah mau pok masih aman toh?
2: Iya masih aman gue.
0: Masih aman. Iya. Masih jauh. Oke. Mudah-mudahan ya segera padam. Iya. Baik, silakan mau pok.
2: Bisa lagu makan sepiring berdua.
0: Dari?
2: Ikat Nutella.
0: Baik, dicari dulu ya.
2: Iya. Mau kirim pertama buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas, siap-siap lu. Kita buat Makti, baru Aranginda, baru buat semua jawab penggemar tentang mana saya berada. Terima kasih Wawu.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Mama Opo Rey di Mara Tabukan Utara ini posisinya di bawah kaki gunung, tapi sejauh ini masih aman, cuma kebong tadi kalau nyak salah Mama Opo Rey bilang. Tetap semangat juga, tetap waspada ya Mama Opo. Halo Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut.
0: Iya Mama Nadim.
3: Iya Kak, Mama Nadim di Tabut.
0: Oke, silakan Mama Nadim.
3: Kirim juga ada Mama Ungke, Mama Depaisan. Ada Kak Boy, ada Kak Ucup, ada Kak Nisa, ada Kak Winda, Papa Udo, Papa Pandi, Papa Ari.
0: Ya, terus? Halo?
3: Itu juga, Kak.
0: Oh, itu juga.
3: EP lagu.
0: Apa EP lagu?
3: Air gula, Kak.
0: Apa EP lagu? Gula?
3: Buah air gula.
0: Buah gula, atau?
3: Buah air gula.
0: Oh begini Jo, Mama Nadil ketik Jo di WA, Mama Nadil dari WA toh. Ketik Jo
3: yang
0: DP penyanyi siapa, nanti Wow Herlin mau baca di WA. Begitu Jo ne?
3: Oh iya Kak, selamat
0: okay.
3: Sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Baik, pendengar kita dengarkan lagu dulu permintaan dari Mama Opo. Oh Mama Faisan, Mama Opo Rey, deng Mama Nadil untuk sesi ini.

0: Ya, pendengar, ini adalah sesi yang paling terakhir. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Pendengar RRI, sesi paling terakhir dengan request lagu terakhir tentunya kami buka untuk sesi ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dari sesi-sesi sebelumnya. Oke, sebelum Herin baca yang gabung, terima satu penelpon terakhir. Halo.
1: Halo, selamat sore Bu Landu. Landu adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Nama Mama Ongke di Tola, Kak.
0: Baik, Mama Ongke, boleh langsung lagu coba Mama Ongke. Ini mungkin tidak panjang kirim-kirim ya. So, sesi terakhir.
1: Lagu dari Nela Kasisman, Aku Takut, Kak.
0: Nela, Aku Takut. Baik, lanjut.
1: Iya, tapi ada lewat chat, Kak. Ada lewat chat di WA.
0: Oke, belum masuk ini. Silakan lanjut, Mama Ongke.
1: Injo Kocor lagi yang bertugas. Injo ada Mama Nadil, Mama Faisan, Kak Boy, Kak Ucup, Pak Pandi, Pak Udo, Pak Nisa, Kak Winda, Pak Umi, Jibira, itu juga.
0: Oke, terima kasih Mama Ongke, selamat sore. Iya, pendengar RRI, kalau penelponnya lagi banyak memang kita fokus di penelponnya. Jadi mohon maaf kalau chat belum terbaca. Dan pendengar RRI, terima kasih buat semua kebersamaannya. Mohon maaf, Wow Herlin, soalnya tidak bisa baca nama satu-satu yang bergabung. Yang pasti di Pro Dangdut hari ini lagu-lagu request kami sudah hadirkan. Dan yang belum sempat bergabung di sesi ini bisa bergabung di Pro Dangdut kesempatan siar selanjutnya. Kami tutup Pro Dangdut dan kita akan jumpa di kesempatan siar berikut. Selepas pukul 14 nanti, kita akan ikuti program acara Asta Cita Berjaringan Nasional.
2: Demikian telah

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, mendengar RRI, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Asta Cita di hari ini. Dan pendengar RRI, untuk Asta Cita berjaringan nasional hari ini produksi dari RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, RRI Singaraja.

0: Danda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, itu, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu
3: enggak
4: bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur. Kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang kedepannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa? apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebur. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung,
2: tepung.
1: Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade

0: pertumbuhan juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Made Dasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, Nyonya Sinta Yudo Hermanto, resmi menginjakan kaki di bumi Nyiur Melambai.
1: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama istri Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, Nyonya Sinta Yudo

Pendengar RRI, kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan hingga usai program acara atau tepatnya informasi dalam lintas Magota karena terjadi gangguan jaringan di saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk saat ini mengisi program acara bernuansa Islami sebelum dikumandangkannya Azan Maghrib. Untuk Azan Maghrib hari ini tanggal 10 September 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah.

عنك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

karyawan-karyawati dan pimpinan RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami hadirkan musik islami untuk melengkapi kebersamaan kita di saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI masih dengan rangkaian musik untuk saat ini. Setelah saya Herlin temani Anda hingga menjelang pukul 18, kebersamaan selanjutnya kami akan masih akan hadirkan musik dan informasi, dan Anda akan ditemani rekan saya Asisah Abu Saeng.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.
3: Ya, pendengar, 27 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, RRI di mana saja Anda berada, saya masih terus akan menghadirkan kroninger Anda masih dengan beberapa musik hiburan. Dan kami mohon maaf untuk saat ini belum bisa kami hadirkan informasi ya kroninger Anda karena saat ini mengalami gangguan internet ya. Sekali lagi kami mohon maaf untuk saat ini belum bisa kami hadirkan informasi karena saat ini terjadi gangguan internet. Jadi, tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Saya masih akan terus menghadirkan rangkaian musik hiburan kroninger Anda hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 19 nanti kita akan ikuti bersama untuk drama radio.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini internet sudah mulai baik dan ada satu informasi yang akan saya hadirkan. Dan sebentar, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk informasi kita kali ini, kebijakan baru BGN RI melarang penggunaan susu kental manis SKM dan minuman rasa susu dalam menu MBG mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan menilai aturan tersebut membuka peluang lebih besar bagi peternak susu lokal. Daniel menegaskan SKM tidak dapat disamakan dengan susu yang diberikan sebagai sumber asupan gizi dalam program MBG. Penataan ulang jenis produk susu dalam program tersebut diperlukan agar makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi standar pangan yang semestinya. Ini perbaikan tata kelola MBG yang sangat penting karena SKM itu bukan susu, kata Daniel kepada wartawan Kamis 10 September 2026. Ia menilai perubahan aturan tersebut memastikan produk MBG yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan. Dalam kebijakan terbarunya, BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani dengan kandungan susu segar minimal 80% dalam menu MBG. Dan Daniel mengatakan ketentuan tersebut berpotensi memberikan efek positif terhadap industri susu dalam negeri. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama untuk drama radio persembahan RRI Sibolga dengan judul Judol Pinjol versus Koperasi.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
2: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
3: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
2: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.

0: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah Pit, leku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
0: Wah, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
2: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
2: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Nggak ada itu.
1: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
2: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Agoy Amang, dengar Amang ya, dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Baik, pendengar, sudah 27 menit lepas dari pukul 19 untuk informasi kita kali ini di program Tahuna malam ini. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Kencana berhasil melakukan operasi ginekologi jarak jauh menggunakan teknologi telerobotik surgery. Menandai kemajuan layanan bedah berteknologi tinggi Indonesia, operasi tersebut dilakukan dari Jakarta dan disaksikan langsung peserta konferensi internasional di Bali melalui konektivitas internet. Tindakan tersebut dilakukan pada 6 September 2006 dari Kamar Operasi RSCM Kencana Jakarta. Setelah itu tindakan tersebut ditanyakan langsung dalam APG 26 tahun annual meeting serta IGS 13 tahun annual meeting di Jimbaran Convention Center Bali. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan RSCM Dr. Bobby Prabowo mengatakan pengembangan bedah robotik menjadi bagian transformasi layanan kesehatan di RSCM. Menurutnya teknologi tersebut menjadi langkah penting memperluas pilihan layanan bedah berteknologi tinggi bagi masyarakat Indonesia. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, pendengar, 40 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di malam hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar, di mana saja Anda berada, untuk informasi kita kali ini dari program Tahuna malam ini, untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming mengapresiasi inovasi mahasiswa ITB yang mengembangkan drone pendeteksi kualitas udara. Teknologi Eclensis dinilai berpotensi mendukung pemantauan lingkungan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Gibran menerima audiensi 5 tim mahasiswa dan dosen Institut Teknologi Bandung ITB di Istana Wapres Jakarta, Rabu 9 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wapres mendorong inovasi mahasiswa terus dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas. Eclensis mengintegrasikan drone dengan kit box sensor untuk mengukur sejumlah parameter kualitas udara. Data sensor kemudian diproses dan dikirimkan secara langsung ke basis data untuk ditampilkan melalui dashboard pemantauan. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Baik, berikan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari APBN atau dari imbar? Stop. Gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak jadi total?
8: Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
8: Berarti bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3, kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
4: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat Pak Yudi.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
16: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta. Dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oke, angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000.
20: Ya.
16: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
14: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
14: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, seperti itu.
14: Terima kasih.
16: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
21: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead.

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita Cina itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Delia ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, 33 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, untuk mimbar agama Islam, edisi hari ini tidak bisa terselenggara dan kami akan gantikan dengan menghadirkan beberapa lagu nuansa musik

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Tuhan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dari FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, sebentar saya akan hadirkan informasi kewarganegaraan Anda seputar informasi budaya dari berbagai daerah dan juga diselingi dengan lagu-lagu daerah. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini dalam program acara musik tradisional dan budaya, dan saya awali untuk kebersamaan kita akan dengarkan dulu untuk lagu Manado di malam hari ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada untuk informasi kita kali ini dalam program Ajaran Musik Tradisional dan Budaya. Budaya rewang, tradisi saling membantu warga saat tetangga menggelar hajatan masih terjaga baik di wilayah perdesaan daerah istimewa Yogyakarta. Meski gempuran layanan catering kian marak, masyarakat kampung tetap mempertahankan tradisi gotong royong ini untuk momen pernikahan, hitanan, hingga lelayu atau ada orang meninggal. Dalam praktiknya, rewang di desa masih mengandalkan alat memasak tradisional seperti tungku batu bata, kompor bertekanan tinggi serta bahan bakar kayu, bakar atau arang. Pembagian tugasnya pun terstruktur. Mulai dari tim pencuci piring, juru masak nasi, hingga juru masak air minum yang dikenal dengan sebutan patihan. Sugiono, warga Kudempo, Ngilipar, Ngudung Kidul, merupakan salah satu pegiat tradisi yang sering dipercaya menjadi patihan di berbagai tempat. Karena terbiasa di dusun, saya dapat bagian memasak air. Keahlian ini terdengar sampai ke desa-desa lain. Jadi kalau ada yang punya hajat, saya sering dipanggil khusus untuk jadi patihan. Dan ia menambahkan, penggunaan alat dan metode memasak tradisional memberikan aroma serta cita rasa khas pada air minum yang disajikan. Pada musim pernikahan, kesibukannya meningkat pesat hingga hampir setiap hari melakoni peran tersebut. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Iya, mendengar sudah 31 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di program acara musik tradisional dan budaya. Kita lanjut lagi dengan informasi budaya selanjutnya. Indonesia memiliki beragam tradisi pemakaman yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Salah satu yang menarik perhatian adalah tradisi pengawetan jenazah, yaitu upaya mempertahankan kondisi jasad sebelum atau selama proses pemakaman. Tradisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kematian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kepada orang yang telah meninggal, serta kepercayaan budaya masyarakat setempat. Dikutip dari Good News from Indonesia, salah satu tradisi tersebut berasal dari masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi Aluk Todolo, jenazah yang telah meninggal dapat disimpan dalam waktu tertentu di rumah keluarga dan diperlakukan seolah-olah masih sakit. Proses pengawetan dilakukan dengan menggunakan bahan tertentu termasuk ramuan tradisional agar kondisi jenazah dapat bertahan lebih lama. Jenazah kemudian akan dimakamkan dalam rangkaian upacara adat yang dikenal sebagai Rambu Solo. Tradisi serupa juga dikenal dalam masyarakat Dani di Papua, khususnya melalui praktik mumifikasi. Jenazah tokoh atau orang yang dianggap penting dalam komunitas pada masa lalu dapat diawetkan dengan cara tradisional. Salah satu metode yang dikenal adalah mengeringkan tubuh menggunakan panas dan asap. Jenazah yang telah diawetkan kemudian disimpan sebagai bagian dari penghormatan terhadap leluhur dan menjadi pengingat sejarah bagi generasi berikutnya. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Baik, pendengar, kali ini saya gantikan satu informasi terakhir, informasi budaya, dan sebentar pada pukul 22 kita akan lanjut di program acara kita, di program acara Ruang Rindu. Dan sebentar untuk Ruang Rindu Anda bisa bergabung dan bisa request lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Baik, untuk informasi kita kali ini, sulam karawo tak lagi sekedar kain adat warisan leluhur yang disimpan rapi di dalam lemari. Pada 11 sampai 13 September 2026 mendatang, kerajinan tangan kebanggaan warga Gorontalo ini bakal menginvasi panggung ekonomi kreatif lewat kolaborasi megah Gorontalo Art and Craft Festival dan Gorontalo Carnaval Karawo GKK 2026. Sinergi yang digagas Bank Indonesia perwakilan Gorontalo bersama pemerintah provinsi dan Dekranas ini siap mengubah wajah tradisi menjadi motor penggerak ekonomi bernilai miliaran rupiah. Jika biasanya festival budaya identik dengan ajang selebrasi visual semata, Harvest versus GKK 2006 justru datang dengan taji bisnis yang terukur. Merekrut ratusan pelaku UMKM lokal, festival ini mematok target ambisius. Dan strateginya tak main-main, pelaku UMKM kerajinan dan pangan tak hanya diajarkan kepada pengunjung lokal, tapi juga dipertemukan langsung dengan buyer besar, off-taker, agregator, hingga jaringan retail ekspor. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Era di Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kali ini kita bersama di program acara Tahuna malam itu ini untuk program acara Ruang Rindu. Dan untuk Ruang Rindu edisi hari ini Kamis 10 September 2026, kami buka line telepon dan menerima untuk Anda bergabung, bisa request lagu-lagu mancanegara. Sekali lagi, lagu mancanegara yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009, dan untuk Anda bergabung hanya bisa request lagu mancanegara ya, yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Silakan pendengar. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Selamat malam, selamat mendengarkan untuk lagu-lagu mancanegara yang akan saya hadirkan di program acara Ruang Rindu. Ya, sambil menunggu untuk Anda bergabung di malam hari ini, saya ucapkan juga selamat malam yang lagi dinas malam atau lagi piket ya. Tetap semangat hingga selesai tugas nanti. Dan untuk Anda yang lagi santai juga sama santai, selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Ya, pendengar, 24 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih ada 36 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan, kami masih menunggu di 0812-5503-8009. Dan pendengar, Anda yang mau bergabung hanya bisa request lagu mancanegara yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Silakan pendengar di line telepon 0812-5503-809. Dan sambil menunggu juga untuk Anda bergabung, saya akan hadirkan terus kronikara Anda masih dengan lagu-lagu mancanegara. Dan selamat malam juga untuk Anda yang saat ini masih setia memonitor siaran kami, baik melalui FM di 105,4 MHz maupun yang memonitor kami melalui RRI digital ya. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang Anda hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 kita akan lanjut di program tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Baik, selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Ya, peringatan 43 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 17 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Nampaknya ini belum ada yang gabung ini di line telepon, apa mungkin ada gangguan atau gimana ini, saya tetap masih menunggu ya pendengar untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu di malam hari ini. Silakan di line telepon 0812-5503-8009. Masih ada 16 menit ke depan dan saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu mancanegara, dan sebentar pada pukul 23 baru saya akan beralih dengan menghadirkan lagu Oldies Indonesia. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, sudah 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Nampaknya lain telepon sampai saat ini tidak ada yang gabung. Dan pendengar, kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan kita akan lanjut di program Tahunan malam ini masih menghadirkan lagu-lagu Oldies Indonesia. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama dalam program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Dan pendengar, untuk lagu oldies Indonesia ini saya akan hadirkan hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti untuk program acara kita yang terakhir, yaitu dalam program acara Renungan Malam. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan selamat malam. Atau mungkin ada yang lagi tugas atau khusus yang dinas malam, tetap semangat ya hingga selesai tugas nanti. Dan untuk Anda yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih setia juga memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam. Selamat mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia yang akan sadirkan ke ruang dengar Anda.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Iya, peringatan 29 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Peringat, masih terus saya akan menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

it is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kage Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kage Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan sudah pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dibikin untuk kebersamaan kita di program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Dan kali ini kita akan lanjut di program acara kita yang terakhir, yaitu dalam program acara Renungan Malam.

mendengar malam ini. Mari kita duduk bersama dengan hati yang tenang. Mari kita sisihkan sejenak segala canda, segala kesibukan, segala urusan dunia yang seringkali membuat kita lalai. Malam ini, kita renungkan siapa sebenarnya diri kita. Di hadapan Allah, kita hanyalah hamba, makhluk yang lemah, penuh dosa, penuh kesalahan, dan penuh kelalaian. Seringkali kita merasa bangga dengan amal yang kita lakukan. Kita merasa cukup dengan sholat yang kadang tidak khusyuk, dengan puasa yang penuh keluhan, dengan sedekah yang bercampur riya. Kita merasa sudah berbuat banyak, padahal jika ditimbang, dosa kita jauh lebih berat dibandingkan amal kita. Pendengar, kita sholat tapi pikiran kita melayang entah kemana. Kita puasa tapi lisan kita masih mengumpat dan menyakiti. Kita sedekah tapi berharap pujian dari manusia. Amal yang penuh cacat, amal yang tidak sempurna, amal yang tidak pantas kita banggakan di hadapan Allah. Seandainya pintu surga hanya bisa dibuka dengan amal soleh, maka kita tidak punya kuncinya. Karena amal kita terlalu sedikit, terlalu penuh celah, kita ini hamba yang lemah, hamba yang berdosa. Lalu bagaimana nasib kita kelak di akhirat? Kita sadar bahwa kita tidak layak masuk surga, tetapi kita juga tidak akan sanggup menahan panasnya api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azab paling ringan bagi penghuni neraka adalah dipakaikan sandal dari api yang membakar kaki hingga otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Azab untuk orang yang paling sedikit dosanya. Lalu bagaimana dengan dosa dengan kita yang dosanya menumpuk, yang kelalaiannya begitu banyak? Sedikit saja kita tidak akan sanggup menahan panasnya api neraka. Panas matahari

Dunia saja sering membuat kita mengeluh. Lalu bagaimana dengan panas api neraka yang berkali lipat dengan dahsyatnya? Pendengar, di antara dosa terbesar kita adalah kepada orang tua kita. Ibu yang mengandung kita dengan penuh penderitaan, ia mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita. Sering kita balas dengan kata-kata kasar. Ayah yang bekerja keras, rela berpanas-panasan demi kita bisa sekolah. Sering kita anggap tidak tahu apa-apa, kita anggap ketinggalan zaman. Ya, pendengar, demikian untuk renungan malam singkat kita edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Adi Setiawan. Ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program Satu Era di Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Jumat tanggal 11 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia serta pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 berada di udara. Tembuhkan acara siaran hari ini Jumat 11 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi serta pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI program Masa Tahunan di Suasana Pagi ini menemani Anda di hari yang ke-11 di bulan September 2026 ini. Kami hadir dengan pertemuan religi islami mengisi mutiara pagi islami di hari ini. Sementara di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara. Dan memperingati hari ulang tahun yang ke-81 RRI, di hari ini pendengar tentu ada ruang untuk Anda yang ingin memberikan ucapan dan berbagai masukan, kritikan membangun untuk RRI. Kami akan beri kesempatan sebentar untuk Anda, dan tentu dengan beragam kegiatan yang akan mewarnai hari puncak peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 di hari ini. Bersama saya Sumiati Maboko hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah menemani apa yang menjadi aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Kami hadirkan persembahan religi islami untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Hunan.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.
1: Pendengar RRI kaum muslim muslimat, masih dengan persembahan religi islami yang hadir saat ini menemani suasana pagi Anda.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Pendengar RRI Pro 1, kita dengarkan persembahan yang terakhir untuk Religi Islami di pagi hari ini. Semoga selalu mendapatkan penyertaan tuntunan Allah SWT dalam menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab hari ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dalam waktu dekat ini akan melaksanakan doa bersama Lintas Iman dan doa secara adat guna memohon belas kasihan Allah, Sang Pemilik dan Penguasa Alam Semesta.
2: Biasa bapanen sampai 50 kilo, sekarang so 5 kilo sampai 10 kilo itu so luar biasa dari penghasilan, Pak.
3: Inilah Warta Berita Jumat 11 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Menyikapi kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta kebakaran kawasan Gunung Awu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama FKUB dan tokoh-tokoh agama akan menggelar doa bersama.
1: Dalam waktu dekat ini akan melaksanakan doa bersama Lintas Iman dan doa secara adat.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh lintas agama, Kementerian Agama dan Badan Adat Sangihe dalam waktu dekat akan menggelar doa bersama Lintas Iman dan doa secara adat. Kegiatan ini digelar menyikapi kemarau panjang yang berdampak pada sejumlah wilayah di Sangihe, terutama kekurangan pasokan air bersih serta kebakaran yang terjadi di kawasan pegunungan Api Awu. Ketua FKUB Sangihe, Pendeta Leopold Tamalawe mengatakan, melalui doa bersama tersebut, seluruh elemen masyarakat akan memohon belas kasih Tuhan, Sang Pemilik dan Penguasa Alam Semesta, untuk memberikan pertolongan, kekuatan, serta hikmat kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi alam saat ini. Selain itu, doa juga diarahkan agar masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga dan bersahabat dengan alam melalui tindakan yang bertanggung jawab, sehingga resiko yang ditimbulkan fenomena alam dapat diminimalkan.
1: Dalam waktu dekat ini akan melaksanakan doa bersama Lintas Iman dan doa secara adat guna memohon belas kasihan Allah, Sang Pemilik dan Penguasa Alam Semesta, I Gonggo Narangi, untuk berbelas kasihan bagi umatnya di muka bumi dan khususnya di daerah Sangihe, serta memberikan hikmat dan kekuatan kepada seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan di kondisi sekarang ini.
4: Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada para pimpinan dan tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh umat di Sangihe yang telah melaksanakan doa di tempat ibadah masing-masing. Kepedulian terhadap sesama juga terus dilakukan melalui berbagai langkah konkret, termasuk saling membantu dan berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Seluruh masyarakat diharapkan tetap kuat, bersatu, dan bijaksana dalam menghadapi kondisi alam, sekaligus terus menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Milania Ramadhani melaporkan.
3: Kondisi kebakaran di Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak Sabtu 5 September hingga saat ini semakin mengkhawatirkan.
5: Sekarang jadi panik ini masyarakat di Nahas ini, apalagi di bagian belakang sana, Bu.
6: Kondisi kebakaran di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak Sabtu 5 September hingga saat ini semakin mengkhawatirkan. Warga Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara mulai panik karena kobaran api kembali muncul dan dinilai semakin mendekati permukiman. Salah satu warga Kampung Naha, Imran Sahmudin, kepada RRI melalui via telepon mengatakan, kepanikan masyarakat terutama terjadi setelah api terlihat di wilayah Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara yang lokasinya lebih dekat dengan permukiman warga.
5: Sekarang jadi panik ini masyarakat di Naha ini, apalagi di bagian Beha sana, Bu. Kan lebih dekat di Beha, semua hampir di kampung. Kira-kira dia 2 kilo, kurang-kurang 2 kilo, dia tuh muncul di kampung itu, sampai itu masyarakat panik.
7: Maksudnya cuma muncul di Kampung Beha ya, yang terdekat?
5: Yang Kampung Beha dulu, Ibu. Sepanjang Kampung Beha dulu, baru temu ke Naha. Jadi di Naha itu lebih dekat lagi, apalagi di Beha. Cuma itu jadi panik di sana, karena mengharapkan bagaimana caranya untuk memadamkan ini api, karena beberapa hari lalu memang sudah padam. Ternyata tadi kaget itu masyarakat, kenapa ini ada lagi.
6: Imran menyebut, kondisi kebakaran malam ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kobaran api disebut meluas dari wilayah Naha hingga ke arah Sawang. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima warga, kebakaran di wilayah Sawang juga mulai mendekati kawasan permukiman. Kondisi ini membuat masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan api terus meluas. Imran berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan upaya pemadaman, sehingga kebakaran tidak semakin mendekati permukiman dan menimbulkan kepanikan maupun ancaman bagi keselamatan warga. Jumel Johannes melaporkan.
3: Luas area yang terbakar di sekitar kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, hingga Selasa 7 September 2026 siang mencapai sekitar 43 hektar.
8: Untuk luasan area yang terbakar sudah ada di kisaran 43 hektar.
6: Luas area yang terbakar di sekitar kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, hingga Selasa 7 September 2026 siang mencapai sekitar 43 hektar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe Wandula Besi kepada RRI mengatakan, titik api terus bergerak mengikuti arah angin dan mulai memasuki wilayah Kecamatan Kendar. Ia menjelaskan, informasi mengenai pergerakan api telah diterima oleh pihak Kecamatan Kendar dari masyarakat dan para relawan yang berada di lapangan. Kondisi tersebut membuat pemerintah kecamatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam dan jajaran terkait di Kendar meningkatkan kesiapsiagaan.
8: Untuk luasan area yang terbakar sudah ada di kisaran 43 hektar. Kemudian titik api ini mengikuti arah angin dan sudah mulai memasuki wilayah Kendal. Oleh karena itu, teman-teman camat bersama Forkopimcam dan jajaran di Kendal sudah melakukan persiapan. Kami sudah menerima informasi apel dari teman-teman di Kecamatan Kendal bersama relawan.
6: Ia mengatakan, upaya pemadaman dilakukan untuk mencegah api terus meluas dan mendekati wilayah permukiman masyarakat. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan arah pergerakan api dengan mempertimbangkan kondisi angin di kawasan tersebut. Jumel Johannes melaporkan.
3: Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas ke wilayah tersebut.
9: Yang di sebelah kirinya itu di lereng mengarah ke Behar itu menyala kembali.
10: Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas ke wilayah tersebut. Camat Tabukan Utara Marwan Niki Ulu mengatakan berdasarkan pantauan di lapangan pada hari keempat, arah angin menyebabkan api bergerak menuju wilayah Tabukan Utara.
9: Jadi memang dari pantauan di lapangan sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Danramil, di hari keempat memang karena faktor angin juga, kemudian informasi di lapangan juga berkembang, dia mengarah ke wilayah Tabukan Utara di hari pagi. Maka jadi hari kelima bersama dengan Forkopimcam kami itu melakukan patroli bersama untuk memantau langsung ke lapangan, dimulai dari Saru Patung, Bahu, Kalek Kube, sampai ke Beha.
10: Marwan menjelaskan sejumlah titik api yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan kembali menyala, khususnya di jalur Kala Kube. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena medan yang sulit menyulitkan proses pemadaman.
9: Titik api memang kemarin sampai dengan pagi itu kan sudah padam di jalur Beha itu yang mendekati Kedang itu, tetapi sampai kami di lapangan kemarin itu di puncak titik api itu di jalur Kala Kube, yang di sebelah kirinya itu di lereng mengarah ke Beha itu menyala kembali.
10: Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan akan terus melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan sekaligus memastikan kondisi masyarakat tetap aman. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api di sekitar wilayahnya. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Harga cabai naik kurang lebih Rp200.000, petani kerja ekstra untuk memastikan distribusi air untuk tanaman.
11: Dari petani memang untuk saat ini, walaupun musim panas, setiap pagi, sore, pasiram, rica, cuma harganya memang sekarang 180 dari kami petani, sangat luar biasa.
12: Dampak kekeringan yang terjadi selang beberapa bulan terakhir ikut mempengaruhi kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok, terutama di sektor rempah-rempah dan sayuran yang mengalami lonjakan signifikan. Hasil panen yang kurang berbanding terbalik dengan permintaan pasar yang terus meningkat mengakibatkan harga ikut melonjak tajam. Petani muda Sangihe Muslin Mirontoneng kepada RRI mengatakan kenaikan harga cabai tentunya sangat disyukuri sebab pendapatan petani meningkat. Tetapi di sisi lain ia menjelaskan di situasi dampak El Nino saat ini, para petani harus kerja ekstra untuk memastikan tumbuhan mendapatkan suplai air yang memadai sehingga hasil panen tetap terjaga.
2: Dari petani memang untuk saat ini, walaupun musim panas, setiap pagi, sore, pasiram merica. Cuma harganya memang sekarang 180 dari kami petani, sangat luar biasa. Walaupun memang sekarang satu biasa bapanen sampai 50 kilo, sekarang so 5 kilo sampai 10 kilo itu so luar biasa di penghasilan, Pak. Kalau dari kami petani muda, kalau siapa yang mau batanam berarti mesti bersiram saat ini. Iya. Jadi kalau sudah disiram, dipelihara dengan baik, walaupun banyak sedikit, tapi harganya sangat mahal. Jadi torang mari coba kubong.
12: Ditambahkan Mirontoneng, pastinya upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hasil produksi sangat dihargai dengan harga yang tinggi. Ia pun berharap petani di Sangihe, terutama petani muda, terus meningkatkan produksi, tidak membiarkan lahan pasif, lahan yang dimiliki tetap produktif untuk berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pasar. Anton Lahaube melaporkan.
3: 136 mahasiswa Politeknik Negeri Nusa Utara di wisuda.
13: Tingkatkan kompetensi dan keahlian kalian. Karena tidak semua dunia kerja membutuhkan ijazah dan IPK.
12: Sebanyak 136 mahasiswa Politeknik Negeri Nusa Utara berhasil diwisuda Kamis 10 September 2026 untuk tahun akademik 2025-2026. Wisuda mahasiswa Polnustar dalam pelaksanaan sidang terbuka Senat Luar Biasa dipimpin Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Ganselangi, Ketua Senat Civitas Akademika. Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan apresiasi atas terselenggaranya wisuda tersebut. Menurut Bupati, lulusan Politeknik Negeri Nusa Utara menjadi penyumbang sumber daya manusia di berbagai bidang yang memiliki kompetensi.
13: Kita berpesan dari sekarang, tingkatkan kompetensi dan keahlian kalian. Karena tidak semua dunia kerja membutuhkan ijazah dan IPK. Ada dunia kerja yang dibutuhkan adalah keahlian, skill, kompetensi, kemampuan berbicara, storytelling, itu sangat penting di zaman sekarang. Dan itulah yang kami harapkan adik-adik mahasiswa harus kuasai.
12: Pada kesempatan itu, Bupati juga berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak pantang menyerah pada saatnya masuk di dunia kerja. 136 wisudawan-wisudawati lulusan Politeknik Negeri Nusa Utara, masing-masing sarjana terapan 33 orang, keperawatan 52 orang, program studi teknologi penangkapan ikan 11 orang, program studi teknologi budidaya ikan 4 orang, dan program studi sistem informasi 36 orang. Anton Lahaube melaporkan.
3: Komandan Lanal Tahuna Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan maritim Indonesia.
14: Sebagai refleksi, kita harus sadar sepenuhnya bahwa TNI Angkatan Laut adalah penegak kedaulatan.
6: Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tahuna Kolonel Laut P. Hadi Subandi menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan maritim Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel siaga hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026 di lapangan Lanal Tahuna, Kamis 10 September 2026. Menurut Hadi Subandi, peringatan 81 tahun TNI Angkatan Laut merupakan perjalanan panjang yang seret makna sekaligus menjadi momentum refleksi untuk menilai capaian, mengevaluasi tugas yang belum diselesaikan, serta mempersiapkan kemampuan menghadapi tantangan masa depan.
14: Sebagai refleksi, kita harus sadar sepenuhnya bahwa TNI Angkatan Laut adalah penegak kedaulatan dari sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut bagi Indonesia adalah ruang kedaulatan, jalur perdagangan, penghubung antar wilayah dan komunikasi, eksploitasi sumber daya dan energi, serta ruang strategis untuk membangun pengaruh atau sphere of influence, konektivitas global yang sangat menentukan kepentingan bangsa dan negara.
6: Ia menegaskan TNI AL memiliki peran strategi sebagai bentuk penegak kedaulatan negara kepulauan terbesar di dunia. Laut Indonesia bukan hanya menjadi ruang kedaulatan, tetapi juga jalur perdagangan, penghubung antar wilayah, sumber daya dan energi, serta kawasan strategis yang menentukan kepentingan bangsa. Ia menambahkan batas antara masa damai, krisis, dan konflik kini semakin sulit dibedakan. Ancaman dapat muncul melalui perang informasi, serangan cyber, tekanan ekonomi, gangguan terhadap infrastruktur, hingga penggunaan kekuatan militer secara terbuka. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan, profesionalisme, dan meningkatkan kemampuan seluruh prajurit TNI AL agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman serta terus menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Perum Bulog Cabang Tahuna menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September kepada masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
15: Terima kasih kepada Bapak Prabowo sudah memberikan bantuan pangan beras bulog yang sejumlah dengan 30 kilo. Terima kasih kami sebagai masyarakat Kampung Anedakele.
10: Perum Bulog Cabang Tahuna menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September kepada masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Bulog Cabang Tahuna, Asrul Talama, mengatakan penyaluran bantuan pangan menyasar kelima kampung yakni Bukide, Bukide Timur, Nanedakele, Nanusa, dan Nusa. Total bantuan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat di lima kampung tersebut mencapai sekitar 23 ton.
16: Saya pimpinan cabang dari Perum Bulog melakukan penyaluran bantuan pangan ke Kecamatan Nusa Tabukan, khususnya di sini di Kampung Nadakele bersama dengan Babinsa, dengan Pak Sekretaris Desa, dan kita langsung memantau monitor langsung penyaluran ke penerima bantuan pangan.
10: Asrul menjelaskan setiap penerima bantuan memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk periode Juli hingga September. Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Ibu ST Muhab, menyampaikan rasa syukur atas bantuan beras yang diterimanya. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sehari-hari.
15: Terima kasih kepada Bapak Prabowo sudah memberikan bantuan pangan beras bulog yang sejumlah dengan 30 kilo. Terima kasih kami sebagai masyarakat Kampung Nanedakele mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bulog dan bersama anggota dan kepada Bapak Prabowo bersama wakil. Terima kasih banyak.
10: Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat di sejumlah kampung yang telah ditetapkan. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Penyaluran bantuan pangan tersebut juga diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Nusa Tabukan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Menyikapi kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta kebakaran kawasan Gunung Awu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama FKUB dan tokoh-tokoh agama akan menggelar doa bersama. Harga cabai naik kurang lebih Rp200.000, petani kerja ekstra untuk memastikan distribusi air untuk tanaman. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Hai pendengar dari program Masa Tahunan, masih dengan persembahan Laung Hiburan yang hadir di Susana pagi ini menemani aktivitas pagi Anda. Dan untuk informasi dari beberapa titik lokasi di Kota Tahunan dan sekitarnya, dengar untuk pagi ini ataupun di siar ini belum bisa hadir menemani Anda, ada seluruh angkasa warga RRI, khususnya juga terlebih yang ada di Tahuna dalam persiapan untuk pelaksanaan upacara bendera memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun di tahun 2026 hari ini, tepatnya tanggal 11 September.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih kebersamaannya dengan program A1R Tahuna. Dan pendengar, saat ini kita menanti hubungan dengan reporter yang akan melaporkan jalannya upacara bendera peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun di hari ini 11 September 2026.

0: Baik, pendengar RRI program masa 1 tahunan di mana pun berada, saatnya kita akan bergabung dengan reporter Sri Ropia yang akan melaporkan secara langsung jalannya upacara bendera di hari ini dalam peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia Tahuna hari ini menyiarkan secara langsung upacara peringatan Hari Radio, Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Saat ini di halaman kantor LPP RRI Tahuna, para pegawai Dharma Wanita Outsourcing dan siswa PKL sudah bersedia untuk mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Dan Radio Republik Indonesia pendengar berdiri pada 11 September 1945 dengan awal pendirian dipimpin oleh Abdul Rahman Saleh yang kemudian dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia. Saat ini kita akan mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun. Komandan upacara Chandra Hapatenda saat ini sudah berdiri tegap menghadap ke tiang bendera, kemudian balik kanan menghadap ke peserta.
2: Seluruhnya siap, rek.
1: Aba-aba siap gerak. Chandra Hapatenda, Komandan Upacara.
3: Kepala RRI Tahuna selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara.
1: Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna Victorianus SSI saat ini sementara akan memasuki lapangan upacara menuju ke panggung utama sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Menggunakan paporong berwarna merah muda, saat ini Victorianus SSI, Kepala Stasiun RRI Tahuna sudah berada di atas podium utama.
3: Kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
3: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Chandra Hapatenda saat ini dengan langkah tegap menuju ke lapor depan mimbar utama melaporkan upacara akan dimulai. Untuk itu pendengar dan pemirsa RRI Tahuna, kami mengajak Anda mengikuti secara langsung peringatan upacara peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026 langsung dari halaman LPP RRI Tahuna.
3: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
1: David Lahavia dengan aba-aba maju jalan saat ini menjadi pengibar dalam membawa bendera merah putih untuk dikibarkan pada upacara peringatan Hari Radio ke-81. David Yusak Lahawiya, Bella Rompas sebagai pembawa bendera, dan Cumel Johannes yang saat ini sementara bertugas. David adalah salah satu staf di bagian umum LPP RRI Tahuna. Kemudian Cumel Johannes adalah reporter di seksi pemberitaan RRI Tahuna, dan Bella Rompas adalah operator di seksi TMB RRI Tahuna. Saat ini ketiga pegawai RRI Tahuna sementara bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan cuaca di saat ini pendengar dan pemirsa ya tentunya sangat bersahabat ya, selain juga di musim kemarau memang cuaca di pagi ini juga sangat cerah ya, ini tentunya mendukung aktivitas kita di saat ini. Bendera merah putih telah dibentangkan.
2: Merah putih. Hormat.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, saat ini bendera merah putih sudah berkibar di tiang bendera, ya. Dan sukses melaksanakan tugas David Yusak Lahwia, Jumel Johanis dan Bella Rompas. Dan saat ini peserta upacara, menariknya pendengar dan pemirsa, saat ini peserta upacara pegawai maupun Dharma Wanita dan juga siswa PKL, khusus pegawai menggunakan atribut adat ya dari masing-masing daerah, karena memang di stasiun RRI Tahuna khususnya ini dari berbagai daerah yang ada di sini, dari Makassar, kemudian dari Jakarta, dari Jogja, dari Batak juga ada ya, sehingga semua yang bertugas di hari ini, yang mengikuti upacara di hari ini sesuai dengan arahan dan petunjuk di nota dinas, memang wajib untuk menggunakan atribut dari masing-masing daerah. Dan untuk di Sangiha tentunya kita menggunakan salempang, ada juga yang menggunakan sohi ya saat ini, dan dari Jawa ada yang menggunakan atribut khusus Jawa, kemudian dari Jogja, dari Makassar, dari Batak juga saat ini, dan khusus untuk siswa PKL menggunakan alma mater, sedangkan Dharma Wanita menggunakan seragam Dharma Wanita dan outsourcing juga diwajibkan menggunakan atribut daerah.
1: Oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa untuk para angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang telah mendahului kita. Ning Cipta, dimulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Rasid Petonengan, staf SDM yang saat ini akan membacakan Undang-Undang Dasar.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Rutmiati Manahede, staf TMB, saat ini membaca Tri Prasetya.
4: Satu.
0: Satu.
4: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat radio.
4: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
0: Dari siapapun hendak menggunakan alat tersebut
4: untuk menghancurkan negara kita,
0: untuk menghancurkan negara kita,
4: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga,
0: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga,
4: dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga,
0: dalam keadaan apapun dengan akibat apapun juga.
4: Dua.
0: Dua.
4: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI
4: sebagai alat perjuangan,
0: sebagai alat perjuangan,
4: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia,
0: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia,
4: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
0: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
4: hati yang bersih dan jujur,
0: hati yang bersih dan jujur,
4: serta budi yang penuh kecintaan,
0: serta budi yang penuh kecintaan,
4: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
0: Kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
4: Tiga.
0: Tiga.
4: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
0: Kita harus berdiri di atas keyakinan dan keyakinan.
4: partai atau golongan.
0: Partai atau golongan.
4: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
0: Dengan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
4: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Serta berpegang teguh pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Pembacaan pidato Direktur Utama LPP RRI oleh Inspektur Upacara.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan pidato Direktur Utama LPP RRI oleh Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Victorianus SSI.
0: Pidato Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Pada upacara bendera HUT ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan RRI kini kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan, dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,73 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta. Kunjungan layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits. Dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung makna semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita terus jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Saat ini sejumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata masyarakat kita harus terus meningkatkan kompetensi atau kapitalisasi building. Karena itu bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati RRI kita, pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ID, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh keutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI terus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T. Wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan siaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisiensi, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. Keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelolaan dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan reformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian telah kita peroleh. Dinamika teknologi berubah perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi, berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi tingkat profesionalisme dan juga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hindrasmo. Terima kasih.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian telah kita ikuti sambutan pidat dan juga pidato barisan dari Direktur Sipan Utama yang dibacakan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Victorianus, SSI.
1: Menyanyikan lagu Mars RRI, semua peserta diharapkan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri.

0: Pembacaan doa.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami seluruh keluarga besar RRI agar senantiasa mampu menjalankan amanah dengan penuh integritas, profesionalitas, dan keikhlasan. Jadikanlah RRI sebagai suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Suara yang menyampaikan kebenaran, mencerdaskan masyarakat, mempererat persatuan, serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkahilah setiap langkah pengabdian kami. Berikanlah kesehatan, keselamatan, dan kemudahan kepada kami. Semoga RRI semakin kuat, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Kita baru saja mengikuti doa yang disampaikan oleh Mariatul, staf siaran asal Padang.
3: Kepada Inspektur Upacara.
2: Saat ini Chandra Hapatenda, Komandan Upacara, akan melaporkan ke Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Aba-aba bubarkan dari Kepala Stasiun RRI Tahuna selaku Inspektur Upacara, Chandra Hapatenda berbalik badan dan mengarah ke peserta upacara.
3: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
4: Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak.
3: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
2: Saat ini Kepala Stasiun RRI Tahuna Victorianus SSI telah turun dari podium utama dan telah selesai melaksanakan tugas selaku Inspektur Upacara dalam upacara peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026 di lingkup LPP RRI Tahuna. Pendengar dan pemirsa, Radio Republik Indonesia didirikan pada 11 September 1945 oleh para tokoh dari 8 stasiun radio Jepang di Jakarta dan sekitarnya. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Awal pendirian tokoh utama dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang kemudian dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia dengan tujuan utama menyatukan suara rakyat dan menyebarluaskan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah stasiun radio sebelumnya ditutup. Delegasi 8 daerah mencakup studio di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Radio Republik Indonesia menjadi alat komunikasi vital pemerintah dengan rakyat serta melawan propaganda asing pada masa revolusi di saat itu. Dan saat ini Radio Republik Indonesia berusia 81 tahun. Semoga semakin jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Saya Sri Ropia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun di lingkup LPP RRI Tahuna. Selamat pagi, sekali di udara tetap di udara. Sampai jumpa.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi. Turbo, Pak. Lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu. Iya.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi. Sumur bor, Pak. Lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan. 13. Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada penyengat.
3: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan